0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Jin bakal spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya sore pagi hari ini, teman Pro2 ya. Untuk beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintas, ini ada di kawasan Jalan Raya Mer, tapi gak sampai yang macet banget, tapi cukup padat teman Pro2 ya. Kalau misal buru-buru bisa cari jalan alternatif lain sih teman Pro2. Kalau dari Mer menuju ke Kenjeran, ini masih terpantau ramai lancar aja. Sampai ke Kapasan Raja Wali juga masih diperkirakan ramai lancar aja sih teman Pro2. Kawasan Jalan Raya Maijen Sungkono ini beberapa titik juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kertajaya sedikit ada peningkatan volume kendaraan ya, tapi gak sampai yang macet banget teman Pro2. Kemudian di kawasan Jalan Jagir Wonokromo, ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Kita beralih dulu di informasi cuaca. Untuk pagi hari ini teman-teman dari BMKG udah infoin ya, kalau Surabaya pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Tanggal 6 Agustus hari Kamis ya, di beberapa kawasan seperti Karangpilang, Wonocolo, Rungkut, Wonokromo, kemudian Tegal Sari, Sawahan, kemudian Genteng dan sekitarnya, ini juga masih diperkirakan cerah berawan. Untuk angka suhunya sendiri di angka 26 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius sampai siang hari nanti, dan untuk kelembapan udaranya 42 sampai dengan 78%. So, buat teman Pro2 yang lagi on the way kemana pun kau pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lain juga aman. Jangan bakal teman kamu dengan lagu enak di sepeda. Selamat pagi teman Pro2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Flashback, flashback seru ala Pro
2: 2. Oke teman Pro 2, izin ngajakin kamu buat flashback dulu ya. Alias flashback di peristiwa-peristiwa penting di tanggal 6 Agustus. Sekarang hari ini tanggal 6 Agustus. Jadi izin bakal ngajakin flashback dulu di peristiwa sebelum-sebelumnya ada peristiwa penting apa aja. Yang paling jadi highlight di sini adalah hari keantariksaan nasional. Jadi kalau mengenai pengesahan undang-undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan gitu ya di Indonesia. Ini dirayakan, sering kali dirayakan dengan kampanye malam langit gelap teman Pro 2 begitu. Ini kayaknya bagus gitu ya kalau pas hari peringatannya terus pas malam gitu ngeliat langit yang biasanya gelap gitu ya. Terus habis gitu pas gak ada bintang tapi diganti sama kampanye lampu-lampu yang luar biasa kayak gini nih teman Pro 2 nih. Kemudian hari peringatan bom Hiroshima ini biasanya muncul di pelajaran IPS kamu mungkin teman Pro 2 atau PKN ya waktu jam-jam SD jangan agak-agak lupa. Jadi ini menang tragedi kemanusiaan akibat serangan bom atom pada 6 Agustus 1945 di Jepang dan untuk menyerukan perdamaian dunia dan penghentian senjata nuklir. Kemudian hari kemerdekaan Bolivia untuk hari ini, hari apresiasi buruh tani internasional juga diperingati tanggal 6 Agustus 2026 hari ini. Dan yang jelas buat kamu lagi anniversary dan ataupun ulang tahun di tanggal 6 Agustus hari ini, jangan ucapin berbudi berkah aja ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, jangan bakal balik lagi dengan lagu dan juga informasi buat kamu spesial. Jadi keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Demam Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Kali ini Jin bakal putar hasil polling halu buat kamu. Hanya satu lagu di Pro 2 FM yang udah polling. Thanks bet, teman Pro 2 ya. Dan lagunya adalah Superman Is Dead. Tadi yang udah Jin spill di halu hanya satu lagu. Titiknya lagu enak, tapi berhubung ini halu satu lagu, jadi Jin bakal putarin satu aja dan hasil polling paling banyak begitu. Nah, langsung aja gak pakai lama-lama teman Pro 2 ya. Superman Is Dead dengan tiga lagu tadi yang udah Jin up, yaitu ada Sunset di Tanah Anarki, kemudian Cahaya Nusantara, dan kemudian Luka Indonesia. Karena sepuluh halu pagi hari ini dari Superman Is Dead yang berjudul Cahaya Nusantara, ini langsung puterin aja buat semuanya ya. Dia hanya satu lagu. Yang udah gabung di WhatsApp, yang udah gabung di Instagram, thank you buat, dan this is all for you. Dia halu hanya satu lagu, Cahaya Nusantara dari Superman Is Dead.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman berdua, bentar lagi di jam 9 seperti yang udah kamu pantau di Instagram harusnya udah tahu ya, karena di Spada Spesial ngopak ngobrol pagi bareng sama Spada bareng sama Anjan pastinya. Anjan nanti bakal sharing-sharing berbincang dengan teman-teman dari BNNK Kota Surabaya. Jadi seperti apa keseruannya nanti kamu bisa ikutin aja. Yang jelas Anjan bakal temenin kamu dengan lagu enak di pagi hari ini dan juga informasi terbaru buat kamu pastinya. Kali ini yang lagi hype-hypenya nih teman-teman Pro 2 yang lagi rame juga di bioskop yaitu Spider-Man Brand New Day. Ini berjaya Timur Tengah dan di India. Ini gak kalah rame juga nih ternyata nih. Jadi ini Spider-Man Brand New Day memecahkan rekor box office di kawasan Timur Tengah dan juga India. Ini memperpanjang rekor film superhero Marvel Cinematic Universe tersebut. Dan menurut laporan Empire Entertainment selaku distributor teater eksklusif untuk Sony Pictures di Timur Tengah, Brand New Day ini menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam sejarah kawasan tersebut. Nih udah pada nonton gimana nih? Boleh kasih rate-nya teman-teman Pro 2 1 sampai 10. Jangan spill apa namanya? Spoilernya ya, tapi ya rate-nya aja teman-teman Pro 2. Katanya sebagus itu. Ya bagus loh Bang. Kalau enggak bagus enggak akan seramai itu bioskop ya. Benar juga sih.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Oke, teman-teman berdua, bentar lagi jam 9 ya. Seperti jam 9 tadi, Anjan bakal ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial di Ngopak ya. Ngobrol pagi barengan sama Prodo FM RRI Surabaya. Ditungguin aja dan kamu nanti bisa ikut nimbrung juga. Yang jelas jangan kemana-mana, keep station terus di Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya.
2: Di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
3: 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, masih bareng sama Injan ya, alias Fauzan di Spada. Kurang satu jam lagi. Dan seperti yang Injan spill tadi, ngopak spesial, dia bakal berbincang, bakal sharing-sharing seru bersama dengan teman-teman dari BNNK Surabaya. Bener ya? Oke, ini yang baru aja gabungan, yang belum sempat lihat sosial media RRI Surabaya, langsung merapat aja deh, karena aja langsung mau sapa aja. Pagi hari ini bersama dengan teman-teman BNNK Surabaya ada kakak Roan, ada kak Fikri, dan juga kak
4: Novi.
3: Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi hari ini agak ini ya, semangatnya berlipat-lipat ganda. Yang di luar kayaknya megebu-gebu soalnya ya, momen Agustusan gitu ya. Kalau di BNN saat ini ada agenda apa nih? Kak, silakan. Lagi ada agenda apa menjelang Agustusan seperti ini?
6: Ya, sama sih. Ya.
3: Sama ya.
6: Ya sama.
3: Lomba-lomba ya, gitu.
6: Lomba-lomba pasti itu.
3: Oke, ya kalau menjelang Agustus ini biasanya banyak gitu ya, gira-gira yang dilakukan, gak cuma lomba, tapi biasanya kayak menghias-hias gitu, memperbarui atau mengcat sekreatif mungkin ruangan-ruangan, biasanya kayak gitu ya.
4: Iya, menghias-hias.
3: Oke, okay. Gimana kabarnya Kak Rowan, Kak Fikri, Kak Novi ya?
4: Baik,
3: alhamdulillah. Tadi perjalanan aman ya?
4: Aman, lancar.
3: Aman, lancar, baik. Untuk tema kita di Ngopak alias Ngobrol Pagi bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya, yaitu mengenal asesmen terpadu jalan tepat penanganan penyalahgunaan pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkotika. Sesuai tema kita hari ini, sebelum kita lebih dalam lagi buat membahas tema kita, mungkin bisa di spill dulu nih yang dimaksud dengan asesmen terpadu itu sebenarnya apa sih? Boleh, silakan, siapa aja.
4: Baik, terima kasih Mas Fauzan.
3: Yep.
4: Untuk asesmen terpadu itu adalah suatu tindakan penilaian yang dilakukan oleh TAT untuk mengetahui kondisi seseorang akibat penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis, aspek sosial, psikologis, dan juga hukum. Seperti itu.
3: Oke, jadi ada beberapa kategori-kategorinya seperti itu ya. Baiklah, jadi untuk layanan asesmen terpadu ini sendiri sepenting apa dilakukan gitu? Mungkin bisa dijawab Kak Novi, Kak
5: Kawan. Baik, jadi asesmen terpadu ini dilaksanakan ini untuk melakukan namanya analisis terhadap tersangka. Baik. Yang mana tersangka ini berdasarkan permohonan dari penyidik, baik itu dari penyidik Polrestabes Surabaya maupun dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, untuk menentukan peran daripada tersangka ini sebagai apa? Apakah tersangka ini sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, atau pengedar, bahkan bandar? Yang mana jika tersangka ini sebagai bandar ataupun pengedar, maka tidak dilakukan namanya rehabilitasi. Mungkin seperti itu.
3: Oke, okay.
5: Mas Fabsa.
3: Baik, Pak. Ini sebelum dilanjutin lagi, mungkin bisa agak mendekat lagi dengan mikrofonnya, okay, biar lebih jelas. Itu bisa ditarik atau di naik turunkan. Oke, okay, seperti itu. Biar lebih jelas lagi untuk suaranya. Baik, berarti untuk layanan seperti ini memang sangat penting ya Pak. Ini juga demi kebaikan masyarakat juga. Apalagi melihat generasi sekarang juga. Kalau ngomongin soal penyalahgunaan narkotika, ini nggak pandang usia. Bener Pak ya? Bener, mulai dari bener. Apa namanya usia dini mungkin. Anak kecil sampai remaja, bahkan sampai usia lansia, bahkan juga terdampak begitu ya.
5: Benar.
3: Oke,
5: baik sekali.
3: Adakah mungkin dari teman-teman BNNK Surabaya gitu ya, untuk saat ini atau mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, ini yang paling banyak menyosor untuk narkoba atau korban itu paling banyak di usia berapa Pak?
5: Jadi kalau data dari kami yang kami terima dari permohonan dari Polres yang sudah kita lakukan asesmen terpadu di BNN Kota Surabaya, usia yang sering kita terima itu antara usia rentang 21 sampai dengan usia 55 tahun gitu.
3: Oke, berarti sampai usia 50 bahkan juga terdampak juga Pak ya?
5: Bahkan ada yang usia 65 tahun pun pernah masuk untuk dilakukan asesmen terpadu di BNN Kota Surabaya.
3: Usia 65?
5: 65,
3: lansia. Luar biasa banget. Gak main-main ya berarti ya. Bahkan sampai usia lansia juga ini bahkan bisa terdampak begitu teman peradua. Kembali lagi ke asesmen terpadu. Untuk tujuan utama sebenarnya dari asesmen terpadu ini apa nih?
5: Nah, jadi Pak, tujuan utamanya salah satunya untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui dari segi medis tingkat ketergantungan ataupun kecanduannya. Okay. Apakah tersangka ini tingkat kecanduannya ringan, sedang ataukah berat? Kemudian terkait dengan peran dalam peristiwa tindak pidana narkotikanya. Perannya ini sebagai apa tersangka? Apakah dia sebagai penyalahguna ataupun korban penyalahguna ataukah dia sebagai pengedar? Nah, dari situ nanti di hasil asesmen tersebut direkomendasikan kepada penyidik bahwa yang bersangkutan jika penyalahguna, korban penyalahguna, maka direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Namun jika tersangka ini adalah pengedar bandar yang terlibat dalam jaringan narkotika, maka tidak kami rekomendasikan untuk menjalani rehabilitasi, namun menjalani proses hukum lebih lanjut. Seperti itu.
3: Oke, Mas. Kalau ngomongin soal rehabilitasi, ini mungkin banyak dari teman-teman gitu ya, atau mungkin mereka yang sudah udah kecemplung gitu Pak ya di dunia narkotika gitu. Rehabilitasi ini kan biasanya kita teman-teman ini bisa lapor gitu ya, atau mungkin mengajukan diri buat rehabilitasi. Nah, kalau di pikiran orang-orang mungkin ketika kita mau mengajukan rehabilitasi nanti bakal langsung ke jalur hukum atau seperti apa sebenarnya rehabilitasi sendiri ini seperti apa sih sebenarnya Pak?
5: Bagus sekali pertanyaan ini. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa undang-undang kita, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana ada di pasal 54 itu menyebutkan bahwa pecandu, korban penyalahguna itu wajib menjalani rehabilitasi. Nah, kategori wajib ini berarti harus. Kemudian bagi yang mungkin keluarganya ataupun yang bersangkutan menggunakan, kenapa kok takut? Karena di undang-undang sendiri ini dijelaskan juga di pasal 128 bahwa orang yang melaporkan dengan sukarela ke institusi penerima wajib lapor, salah satunya di klinik BNN Kota Surabaya ini termasuk IPWL, itu tidak akan dituntut secara pidana, tidak diproses hukum. Seperti itu Mas Fauzan.
3: Baik, karena mungkin dari teman-teman itu yang mungkin sudah terlanjur gitu ya menjadi korban, ataupun mungkin waktu itu coba-coba akhirnya sadar nih pingin rehab tapi takut gitu loh. Ini direhabilitasi apakah nanti auto bakal diproses hukum atau ini sebenarnya dituntun begitu ya biar supaya benar-benar sembuh gitu kan, biasanya takutnya seperti itu. Ternyata memang dari teman-teman BNN adalah menuntun supaya bisa sembuh gitu ya.
5: Bisa sembuh.
3: Oke, baiklah. Dari asesmen terpadu sendiri Mungkin tadi memang sepenting itu tujuannya, ini supaya demi kepentingan bersama juga ya. Kalau dari seseorang sendiri ini bisa memperoleh layanan asesmen terpadu ini, bisa cek-ceknya di mana, Pak? Mungkin nah, bisa dijawab Kak Novi atau Kak Fikri?
6: Iya. Jadi asesmen terpadu ini kan dilaksanakan secara terpadu.
3: Baik.
6: Nah, di situ ada namanya tim asesmen terpadu. Ini terdiri dari kejaksaan, dari penyidik kepolisian, dari BNN, dari psikolog, sama dari tim dokter.
3: Baik.
6: Nah, untuk pengajuan asesmen terpadu ini dilakukan oleh penyidik. Jadi yang bersangkutan ini diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dengan beberapa syarat ya. Salah satunya adalah dia ini harus positif urin, terus barang buktinya dibawa peraturan SEMA, dan nanti penyidik kemudian mengajukan kepada BNN. Ya, dari BNN nanti akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan asesmen terpadu.
3: Oke, seperti itu. Kalau syarat-syaratnya tadi udah di-spill atau belum tadi?
6: Ada syarat-syaratnya.
3: Biasanya syarat-syaratnya harus disiapkan apa biasanya?
6: Ini ada beberapa persyaratan. Okay. Salah satunya kalau ini dia ini ada barang buktinya, itu persyaratannya yaitu laporan polisi. Setelah itu ada namanya berita acara pemeriksaan, terus ada hasil pemeriksaan urinnya, dan baik, ada namanya juga surat perintah tugas. Dan kalau ada barang buktinya ini harus ini dicek lab 4 dulu barang buktinya, benar itu narkotika atau bukan.
3: Oke, kalau dari tahun ini dari teman-teman BNN Kota Surabaya, biasanya paling banyak kasus yang masuk itu biasanya kasus yang mana?
6: Narkotika jenis narkotika. Apa maksudnya?
3: Boleh, jenis apa biasanya?
6: Biasanya kalau di Surabaya yang banyak ini antara sabu dan ini ganja.
3: Ganja ya.
6: Sama ekstasi juga ada.
3: Oke. Kalau yang biasa kita tahu jenis-jenis narkoba kan yang paling umum ya itu yeah, ganja, sabu-sabu. Nah, kalau biasanya itu yang pada ditahu sama orang-orang gitu. Sebenarnya jenis-jenis ganja ini masih ada lagi enggak sebenarnya?
6: Jenis-jenis ganja?
3: Iya, ganja bukan narkoba, narkotika.
6: Ada. Ini yang terbaru ini ada jenis etomidate.
3: Nah, itu seperti apa?
6: Nah, etomidate ini kalau Mas Fauzan pernah dengar, sekarang kan BNN lagi melakukan gerakan tolak vape, ya.
3: Vape rokok elektrik itu ya.
6: Oke. Okay.
3: Ya.
6: Jadi di situ etomidate ini biasanya konsumsinya itu melalui vape.
3: Baik.
6: Nah,
3: baik.
6: Kayak kemarin.
3: Jadi vape itu seperti medianya gitu ya, Kak?
6: Iya, ya, vape itu. Baik, nah, baik. Etomidate bentuknya cairan.
3: Oke. Okay,
6: nanti
3: okay,
6: untuk konsumsinya melalui vape itu.
3: Baiklah. Kalau zaman dulu itu berita-berita dari zaman kecil ya, mungkin tahun 2000-an, narkotika, narkoba itu bukan bentuknya itu kayak misal ganja kan seperti daun gitu,
6: yeah,
3: kayak pikir ya. Terus sabu-sabu itu bentuknya seperti kayak serbuk-serbuk bubuk.
6: Yeah.
3: Tapi kalau zaman dulu kan ada yang dimanipulasi jadi kayak permen. Terus abis itu ada yang dimanipulasi dari apa namanya rokok mungkin.
6: Yeah.
3: Ternyata sampai sekarang pun juga masih ada gitu ya. Seperti yang dibilang Kak Fikri tadi, dimanipulasinya.
4: Betul.
3: Seperti vape, mengikuti zaman gitu ya.
4: Bahkan juga ada yang dikemas dalam bentuk keripik pisang.
3: Keripik pisang
4: yang ditemukan oleh BNN Jogja itu narkotika jenis ganja cair, tapi disemprot di keripik pisang.
3: Oke, jadi bentuknya gitu, tetap cairan gitu.
4: Cairan,
3: ya,
4: tapi memang yang membedakan adalah harganya, Mas Fauzan. Biasanya harganya lebih mahal kan ke keripik pisang, paling sebungkus 10.000, 15.000.
3: Gitu, 15.000.
4: Ya itu kan harganya mungkin di atas ratusan ribu.
3: Oke, berkali-kali lipat gitu.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul.
3: Keripik pisang ini jadi apa namanya, harus lebih diwaspadai juga ya. Soalnya ini menarik juga nih, karena vape itu kan paling banyak juga diminati sama anak-anak muda gitu loh.
4: Nah, itu sekarang itu kan kalau enggak nge-vape gitu enggak nge-trend, enggak keren gitu ya. Soalnya juga ada jenis baru tuh yang kemarin kita sempat rilis di Gresik itu.
3: Okay.
4: Yang bunganya ganja ya, namanya cannabis bud. Jadi itu kuncup bunga ganja yang akan diolah jadi liquidnya vape gitu.
3: Oke, dan itu sudah terjadi ya? Itu
4: sudah kami tangkap ya, 3,37 ton kalau nggak salah ya.
3: 3,37 ton.
4: Ya.
3: Wow. gede banget ya segitu ya. Tapi ini terjadinya di Gresik apa di beberapa kota lain juga terjadi?
4: Itu pemasarannya, informasinya ke seluruh Indonesia.
3: Ke seluruh Indonesia ya.
4: Tapi gudangnya itu tempatnya di Gresik itu.
3: Nah mungkin ada cara sendiri dari teman-teman BNNK supaya lebih berhati-hati nih ya buat teman-teman yang suka GoFood tuh biasanya ada nggak sih cara kita buat melihat gitu, atau mungkin sebelum kita tahu gitu ya bahwa ini tuh sebenarnya juga bisa dimanipulasi ada narkotikanya, biasanya tuh taunya dari mana biasanya, ada nggak
4: contohnya kasus mungkin
5: jadi narkotika yang dalam bentuk cairan yang digunakan dari vape ini kan kita tidak bisa mengetahui secara jelas. Betul. Sebelum liquidnya itu diuji ke laboratorium karena baunya, asapnya ini sama sama dengan penggunaan vape biasa, rasa buah. Rasa ini. Jadi untuk mengetahui yang mungkin pertama dari harga mungkin ya.
3: Betul.
5: Karena terkait etomidate yang ada yang sudah pernah kita lakukan asesmen terpadu, harga daripada etomidate ini kisarannya antara 3 sampai 6 juta rupiah. Sedangkan kalau liquid vape itu harganya kan paling ratusan ribu ya. Mungkin kalau ngelihatnya mungkin dari dari kisaran harga mungkin ya. Tetapi kalau secara fisik ini semuanya sama, bentuknya sama, ini sama. Kita tidak mengetahui apakah itu ada kandungan narkotikanya sebelum cairan liquidnya dibawa ke laboratorium dan ditentukan ini mengandung narkotika ataukah tidak, seperti itu.
3: Berarti memang harus ada uji coba atau cek laboratorium ya, alat sendiri ya.
5: Betul.
3: Karena memang bentuknya kalau dicampur gitu susah buat langsung terlihat oleh mata gitu ya.
5: Betul.
3: Pak, baik. Kalau dari proses mungkin dan juga aspek dari asesmen terpadu ini biasanya untuk prosesnya seperti apa biasanya Pak? Aspek dari segi medis mungkin atau aspek psikologis atau hukum?
5: Baik, jadi asesmen terpadu ini kan terdiri dari dua tim. Yang pertama tim medis. Tim medis ini ada dari dokter spesialis jiwa, terus kemudian ada dari psikolog klinis, kemudian ada dokter adiksi dari BNN Kota Surabaya, yang mana tim medis ini melakukan asesmen secara medis untuk mengetahui ataupun mengukur tingkat ketergantungan daripada tersangka ini. Apakah dia itu rekreasional, coba pakai, kategori ringan, kemudian situasional, masuk kategori sedang, kemudian berat atau pecandu berat, dalam arti sudah tidak bisa lepas lagi dari ketergantungannya terhadap narkotika yang dikonsumsi. Nah dari situ kemudian tim hukum juga melakukan analisis juga terhadap tersangka ini. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana perannya tersangka ini dalam keterlibatannya di peristiwa tindak pidana narkotika. Apakah dia itu perannya hanya sebagai pengguna? Kemudian apakah dia itu sebagai korban yang karena tidak tahu tetapi dia mengkonsumsi karena urinnya positif, kemudian ada juga barang bukti yang ada pada dirinya, ataukah mungkin dia sebagai perantara dalam jual beli? Yang mana jika perannya hanya sebagai penyalahguna narkotika, biasanya disimpulkan, direkomendasikan terhadap tersangka ini untuk dilakukan rehabilitasi. Namun jika tersangka ini ditemukan bahwa ada keterlibatan dalam jaringan narkotika atau sebagai pengedar, perantara atau bahkan bandar, maka dari tim hukum biasanya merekomendasikannya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Jadi tidak dilakukan, tidak dapat rehabilitasi. Mungkin seperti itu Mas Fauzan.
3: Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu ya. Untuk segmen 2 nanti kita bakal lanjutin lagi. Masih bareng sama teman-teman BNK Surabaya. Jadi buat teman perdua kalau misalnya mau ikut nimbrung juga bisa. Kau bisa join aja di WhatsApp 0819080952 atau di DM Instagram juga bisa ya di @produa_rri_sby. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopak Ngobrol Pagi bareng sama Produa FM RRI Surabaya.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

2022, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke, kita lanjutin lagi barengan sama teman-teman dari BNNK Surabaya ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk sebenarnya di WhatsApp. Ada yang tanya-tanya juga. Ada dari kakak Arista di WhatsApp. Katanya kalau misal nih ada teman kita di Surabaya gitu ya, terlanjur kecanduan dan juga pengen banget bisa lepas dari narkoba, itu alur dapat asesmen terpadu itu gimana caranya? Harus lapor kemana dulu dan tanpa bikin panik keluarga itu seperti apa caranya?
1: Jadi asesmen ini kan ada dua ya, ada yang secara sukarela, volunteer, atau mungkin karena proses hukum. Kalau yang tadi proses hukum itu dilakukan namanya asesmen terpadu, yang mana terdiri dari tim hukum dan tim medis. Nah, sedangkan orang yang secara sukarela datang langsung melapor dan tidak dipidana atau tidak diproses hukum, langsung aja mendatangi ke institusi penerima wajib lapor. Jadi di kota Surabaya ini ada 16 puskesmas institusi penerima wajib lapor, kemudian ada 6 rumah sakit institusi penerima wajib lapor atau IPWL kita singkat, dan ada 3 klinik, salah satunya di klinik BNN Kota Surabaya. Jadi datang ya kan, kemudian nanti setelah datang melaporkan diri, kemudian didata, dilakukan asesmen, dan nanti akan diberitahukan terkait dengan program rehabilitasi yang akan dijalankan. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi okay, langsung datang aja.
0: Langsung datang
1: ke IPWL.
0: IPWL. Kalau semisal layanan online-nya gitu juga ada enggak?
1: Ada. Kita juga di BNN ini juga ada namanya kontak center di 184 ya kan. Nanti di situ bisa ditanyakan mungkin ke maksud dan tujuannya mau melaporkan tentang peredaran narkoba, mungkin mau rehabilitasi, bisa, atau ke media sosial milik BNN Kota Surabaya. Kalau warga Kota Surabaya baik itu di Instagram, di TikTok, di Facebook,
2: ada di X juga,
0: media sosial lah ya,
1: media sosial
0: ya juga ada ya, bisa diakses juga
1: dengan akun info BNN Kota Surabaya ya.
2: Betul.
3: Atau bisa juga ini melalui WhatsApp Center.
0: Oh, WhatsApp Center juga ada.
3: 0812 8 4 kali 12 kali 22 kali. 0812 8 8 8 8 1 1 2 2.
0: Oke, baik. Kalau misal mau pingin layanan online juga bisa ya, tadi yang di spill sama Pak Rowan ataupun Kak Fikri juga
3: bisa.
0: Nah, kalau ngomongin soal bisa kan, anak muda kalau mau rehab, mau lapor gitu kan juga biasanya takut akan keamanannya gitu ya, ini bakal bocor gak sih, ini bakal tahu ke teman-teman gak sih. Nah, kalau ngomongin soal privasi itu sebenarnya kayak gimana, kalau misal kita lapor gitu di BNN ini juga ada kaitannya dari pertanyaan sama Kak Gina, anak muda yang paling takut soal privasi juga. Kalau misal data atau identitas kita itu bakal dijamin aman atau rahasia kalau mengikuti proses aransemen dan rehabilitasi ini gak?
1: Pastinya akan dijamin kerahasiaan terkait identitas, kemudian terkait pelaporannya, semuanya dijamin. Dan juga sebenarnya di negara kita ini kan ada juga undang-undang perlindungan saksi dan korban. Orang yang memberitahukan ataupun melaporkan tentang peristiwa pidana itu wajib, wajib hukumnya dilindungi kerahasiaannya, terus keselamatannya itu wajib. Jadi gak usah khawatir dan gak usah takut untuk melaporkan terkait mungkin peredaran gelap yang ada di sekitar
3: lingkungan
1: ya kan. Gak apa-apa, langsung aja laporkan dan akan dijamin kerahasiaannya.
0: Baik, gak usah takut akan bocor ya.
1: Betul.
0: Ya. Selama ini juga masih aman, gak ada berita-berita yang lapor gitu. Ternyata bisa bocor itu gak ada ya sampai sekarang.
1: Tidak ada. Baik.
2: Izin menambahkan mungkin ya Mas Farzin, ini juga berlaku untuk mungkin para pendengar RRI Pro 2 dari lingkungan pendidikan juga. Jadi memang banyak juga guru-guru mungkin sekolah-sekolah yang mungkin menemukan kasus penyalahgunaan narkoba di sekolahnya masing-masing. Nah, ini bingung nih, takut nanti mungkin beranggapan sekolahnya menjadi citranya buruk atau seperti apa. Nah, Bapak Ibu guru jangan takut, atau istilahnya jangan menutup-nutupi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah tersebut. Bapak Ibu guru bisa langsung datang konsultasi terlebih dahulu ke kami, ke BNN Kota Surabaya gitu.
0: Bahkan kita yang di lingkungannya juga bisa melapor ya, meskipun betul, bukan pelaku juga.
2: Betul.
0: Bisa juga ya, baiklah kalau begitu. Satu lagi dari Kak Fia, yang bisa dilakuin kalau misal kita nemuin teman dekat yang udah mulai terjerat narkoba tapi dia takut atau menolak buat ikut asesmen. Yang kita lakuin nih sebagai teman dekatnya gitu. Mungkin sama yang di-spill ya, bisa langsung lapor juga ya, langsung ya.
2: Bisa langsung lapor ke kantor atau mungkin mau tanya-tanya dulu, biasanya takut ya aduh ke kantor BNN gitu kan. Bisa tanya-tanya dulu ke call center kami yang tadi ke 184 atau ke WhatsApp center kami. Kadang memang banyak masyarakat yang bingung ya, kalau pelaporan itu seperti apa, nanti di sana seperti apa, proses rehabilitasinya seperti apa. Boleh kok tanya-tanya dulu saja melalui WhatsApp center. Misal nanti dari kami, tim rehabilitasi atau tim lain mungkin perlu pendalaman lagi, biasanya akan diundang ke kantor BNN untuk proses asesmen lebih lanjut, seperti itu.
0: Oke, baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya buat teman-teman yang udah bertanya. Thank you udah mau gabungan. Balik lagi ngomongin soal asesmen terpadu. Ini kalau teman-teman yang udah ngedaftar gitu ya, udah melapor gitu, biasanya diprosesnya bakal berapa lama untuk berlangsungnya?
1: Baik. Jadi asesmen ini kan kalau dari asesmen medis kan berarti kan secara medis.
0: Baik.
1: Terkait mungkin pemakaian pertama, kemudian pemakaiannya itu berapa lama intensitasnya, kemudian untuk tindakan lanjutan setelahnya, programnya, dan itu mungkin berkisar waktu yang dilakukan untuk asesmen ini 30 sampai 60 menit dari asesmen medisnya.
0: Oke. Jadi ada tahapan-tahapannya sendiri gitu ya.
1: Tahap-tahapannya
0: bukan sendiri. Sampai yang sampai berhari-hari gitu.
1: Oh, tidak.
0: Atau beda lagi tuh.
1: Mungkin nantinya setelah selesai dilakukan asesmen, kemudian ditentukan untuk program lanjutan untuk rehabilitasi, misalnya dilakukan rehabilitasi. Karena dia mungkin kategorinya tuh ringan, mungkin ya bisalah dilakukan, direkomendasikan untuk rehabilitasi rawat jalan.
0: Oke.
1: Nah, di rawat jalan ini sendiri nanti ditetapkan oleh tim medis, tim dokter, apakah perlu dilakukan untuk konseling, rehabilitasi rawat jalannya berapa kali, 8 kali, 6 kali, 12 kali, nanti mungkin dari tim medisnya. Okay. Kemudian kalau memang kategorinya itu nanti berat, berarti nanti akan dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap.
0: Okay.
1: Nah, itu nanti ditentukan untuk durasi waktunya, apakah paling lama 3 bulan, selama 3 bulan, atau 3 sampai 6 bulan, tergantung nanti hasil asesmen medis dari tim dokter.
0: Oke, okay, begitu. Jadi memang melihat kategori tadi gitu.
1: Kategori
0: ya?
1: Tadi. Okay.
0: Nah. Jadi mau geser ke Kak Fikri dulu deh. Kayaknya udah butuh asupan kopi nih kayaknya. Biasanya kalau rehabilitasi ini kan berarti orang yang udah melapor atau mengajukan asesmen itu kan tergantung ya, bisa pasti direhabilitasi, ada yang enggak juga tergantung pemakaiannya. Kalau misal direhabilitasi itu biasanya paling lama itu bisa sampai berapa lama?
3: Tergantung seperti yang disebutkan tadi.
0: Okay.
3: Kalau kategorinya ini ringan, baik, itu biasanya
0: berapa lama
3: biasanya rawat jalan.
0: Okay.
3: Rawat jalannya ini selama 8 kali pertemuan minimal.
0: Okay.
3: Nanti dari 8 kali pertemuan itu misalkan nanti belum ada perkembangan terkait penggunaannya atau terkait terapinya, nanti baik, bisa baik, ditambah.
0: Oke.
3: Okay. Nah, terus untuk kategori sedang ini paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan.
0: 3 bulan ya. Kalau yang berat?
3: Kalau dari berat ini yang relatif juga.
0: Oke, okay,
3: biasanya bisa paling singkat 3 bulan, paling lama 6 bulan atau nanti bisa extend.
0: Oke.
3: Okay. Nah, bisa extend nanti tergantung dari konselornya.
0: Tapi dengan jangka waktu yang tadi udah di-spill itu pasti dijamin akan sembuh atau belum tentu juga?
3: Nah, ini namanya ini kan penyakit psikis ya.
0: Benar.
3: Psikis ini kan kalau di kita ini pecandu, penyalahguna ini tidak bisa sembuh, tapi bisa pulih.
0: Oke,
3: dalam artian, bisa pulih ya. Suatu saat jika mereka ini tidak bisa menjaga pulihnya ini, mereka akan bisa relapse, bisa ibaratnya kembali untuk pengulangan penyalahgunaan narkoba.
0: Oke. Kalau mungkin secara psikologi mungkin susah ya atau sebenarnya bisa tapi butuh waktu yang mungkin cukup lama juga. Tapi kalau untuk stop atau pulih itu sangat

0: tim dokternya. Kalau misalkan tim dokter menyatakan dia ini hanya kategori coba pakai atau rekreasional, dan untuk intensitas pemakaiannya ini mungkin hanya sekali dua kali, itu bisa dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Jadi untuk namanya itu istilahnya tetap sama ya, rehabilitasi. Tinggal nanti tergantung tingkat penggunaannya atau tingkat kecanduannya, ini yang menentukan untuk durasi waktunya lama atau enggaknya.
1: Oke, baik. Boleh di-spill enggak untuk proses pemulihan gitu, biasanya dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan sama teman-teman BNNK itu seperti apa biasanya? Atau mungkin yang paling umum diketahui masyarakat?
0: Oh ya, maksudnya untuk pelaksanaan rehabilitasi.
1: Betul. Nah,
0: jadi rehabilitasi ini nanti kalau misalkan di BNN Kota Surabaya ini kan hanya menerima rehabilitasi rawat jalan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi nanti yang bersangkutan atau klien, kita punya klien, ini datang ke kantor, itu nanti kita lakukan konseling terkait terapi-terapi yang akan dilakukan. Nah, ini untuk pertemuannya ini selama 8 kali pertemuan. Dan nanti di sela-sela pertemuan ini biasanya untuk konselingnya tidak hanya dengan yang bersangkutan atau dengan kliennya saja, tidak. Biasanya nanti kita juga melakukan konseling dengan keluarganya. Jadi kenapa kok dengan keluarga? Karena untuk pengawasan terhadap klien ini di rumah itu kan bukan kita dari BNN kan tidak bisa melakukan pengawasan secara
1: penuh
0: maksimal.
1: Ya.
0: Baik. Makanya kita juga butuh dari peran keluarga atau orang terdekat untuk ikut membantu dalam proses konseling atau rehabilitasi tersebut.
1: Oke. Kalau tahap jalan itu berarti juga ada nggak kayak semisal dari klien itu tadi kan harus wajib lapor gitu ya?
0: Iya.
1: Ada yang kayak tiba-tiba ngilang itu juga?
0: Oh iya, pasti ada. Namanya orang ya, kita juga nggak bisa ini.
1: Oke, makanya dari teman-teman tadi untuk minta bantuan dari pihak keluarga gitu ya, untuk mengawasi juga.
0: Salah
1: gitu.
0: Satunya itu.
1: Oke, tapi secara ini sampai sekarang dengan waktu yang sudah apa namanya ditentukan tadi dengan tingkat yang berat sampai 3 bulan itu kebanyakan bisa pulih ya?
0: Iya.
1: Oke. Baiklah kalau gitu. Kita jeda lagi untuk segmen 3 nanti. Mungkin bisa dikasih closing statement dari teman-teman. Dan untuk dari BNNK sendiri, Kota Surabaya untuk kedepannya ada langkah-langkah seperti apa demi kebaikan masyarakat Surabaya juga ya. Dari segala umur, gak cuman anak muda aja, tapi dari usia dini bahkan lansia juga nantinya. Buat teman Perdua jangan kemana-mana, kita stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo udah masuk segmen terakhir ya. Mengingat waktunya juga sampai jam 10 aja, mungkin bisa dikasih closing statement untuk sharing kita di Ngopak pagi hari ini dari teman-teman BNNK Surabaya. Untuk kedepannya nanti bakal ada agenda apa lagi, dan buat teman-teman di luaran sana ya yang lagi dengerin siaran kita pagi hari ini, pesan-pesannya apa nih? Silakan. Boleh kak Fikri dulu?
1: Oke. Jadi untuk warga Surabaya, narkoba bukan jalan keluar, tapi awal kehancuran. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas dari BNN, tapi tanggung jawab kita bersama. Surabaya, wani lapor, wani tolak. War on drugs for humanity. Huha.
0: Huha. Huha. Oke. Silakan, Pak Johan.
2: Baik. Jadi mungkin pesan terkait asesmen terpadu ini, itu bukan sekedar tahapan dalam proses penegakan hukum, tetapi merupakan wujud komitmen negara untuk menghadirkan keadilan yang objektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemanusiaan. Jadi jangan takut untuk melapor jika ada keluarga, saudara ke BNN Kota Surabaya. Wani lapor, wani tolak narkoba, war on drug for humanity. Hua.
0: Hua. Baik. Kak Vina silakan, Kak Vina.
3: Oke, nah mungkin kalau udah ada closing statement, saya cuma mau promosi aja tentang media sosialnya BNN Kota Surabaya. Teman-teman bisa cek di info bnn_kota_surabaya mengenai info-info atau kegiatan-kegiatan kita yang telah kita laksanakan. Gitu, terima kasih.
0: Oke, baiklah. Lagi mau disampaikan? Sudah?
3: Cukup.
0: Baik. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman dari BNNK Surabaya udah mau menyampaikan waktunya untuk bisa sharing-sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Perdua yang saat ini lagi mendengarkan ya. Sukses terus buat agenda berikutnya, dan buat teman-teman Perdua juga terima kasih. Jangan kemana-mana karena santai siang nanti bakal pasti temenin kamu bersama Kak Rama ya, sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi stay close with me di Perdua FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan di tahun 2026 tetap membaik dan berada dalam kisaran 4,9-5,7%, didukung oleh permintaan domestik sejalan dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada hari Rabu, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan, setelah yang triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,61%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan dunia industri untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 33,5% lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Menurut dia, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri perlu diiringi dengan transformasi pendidikan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap memasuki dunia kerja. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan 3 taman nasional yang resmi berstatus badan layanan umum mendorong model pendanaan yang lebih inovatif untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi. Menhut dalam keterangannya mengatakan 3 TN, Taman Nasional, itu antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Raja Antoni mengatakan pembentukan BLU memungkinkan pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing taman nasional dapat kembali dimanfaatkan untuk kawasan tersebut. Selama ini, penerimaan dari tiket masuk wisata tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak dan masuk ke kas negara, sehingga belum tentu seluruhnya kembali untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 92 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan sama ya teman Pro 2 untuk di santai siang kali ini. Dan buat kamu ya untuk di siang hari ini di jam 10 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Pro 2 Hit List. Langsung saja request lagu favorit kamu ya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga habis ini kita akan live TikTok ya teman Pro 2. Kalau kamu mau cus saja di TikTok, request di TikTok boleh ya di Pro 2 RRISBY begitu. Search saja nanti yang langsung muncul gitu ya teman Pro 2. So, ya udah untuk pembukaan ya di Pro 2 Hitlist ada lagunya Winner dengan judulnya MT buat kamu.
1: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.

Oke, kita balik lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hit List ya. Ini kita sudah live di TikTok ya teman Pro 2. Langsung aja cus kamu ke sana kalau mau request ya. Bisa ya kalau yang ada di TikTok, halo. Halo, halo, halo, halo. Kalau kalian mau request lagu, pengin dengerin lagu favorit kamu selagi kamu belajar atau mungkin lagi scrolling ya, ngapain sih scrolling ya? Atau mungkin kamu menemani kamu pas lagi itu ya, apa, lagi kerja dan lain-lain gitu, bisa langsung aja request lagunya apapun itu, entah itu Korea, Indonesia, Eropa atau Thailand, boleh. Oke. Ini ada request kak, lagu Fatin Tidur Siang. Oke. Nanti aku siapin ya untuk lagunya Fatin ya. Fatin yang Tidur Siang. Oke, baik. Nanti ini ada lagi yang request di WhatsApp dulu deh. Ada dari Kak Ali Ghazali dari Pasuruan, request lagunya Marion Jola yang Overthinking. Baik. Terus ada lagi dari Kakak Sinta yang request lagunya Alika Safira, Belum Waktunya Jatuh Cinta. Terima kasih, sama-sama, udah aku siapin. Terus juga ada Sanoy dari Sidoarjo ya. Halo Kak, aku mau request lagunya Medicine Beer yang Bitter Sweet. Thank you. You're welcome, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya buat kamu nih teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hit List.

Women Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Lanjut teman bro 2 ini ada di TikTok ya, yang request lagunya Sumpah Mati by Serena Grace dari Kak K. Thank you ya Kak K udah request lagunya di TikTok live kita ya. Anyway, buat kamu teman bro 2 yang lagi nyantai-nyantai atau mungkin lagi mau scrolling-scrolling TikTok or something ya, kamu langsung bisa aja stay di TikTok kita ya, di Pro 2 RRI SBY situ. Langsung aja kamu request lagunya atau mungkin di WhatsApp bisa ya di 081 908 952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital atau di Instagram ya di @pro2rrisby, atau mungkin mau vibing-vibing kita ngobrol-ngobrol juga di TikTok boleh, silakan gitu. Anyway, ini tadi Kak K request lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto ya, yang Sumpah Mati udah aku siapin Kak G. Terus ada lagi dari kakak siapa tadi? Kakak aku PNRM yang izin request lagunya Bayangin Cinta yang lalu by Kim featuring Nabila Takia. Oke, udah aku siapin. Terus ada lagi dari Kak Kyung Nil nih yang request lagunya Bukan Kamu baik dari Fatin ya. Oke, mungkin buat Kak Kyung Nil kalau masih di sini, ya ini lagunya mau aku puterin ya. Thank you ya. Terus ada lagi dari Kak Cici ya, dari Surabaya Barat. Mau request lagunya Second Change yang Salah Hati. Terima kasih ya, sama-sama. Udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Pro 2. So, aku mau disclaimer lagi ya. Buat kamu mau joinan atau mungkin mau lagu request, atau mau request lagu favorit kamu, bisa ya di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital dan juga di TikTok Live.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng nih.

Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu

0: FM.
1: Lanjut lagi teman Prodo untuk di Prodo White List. Ini ada dari Kak Miss Dragon Fruit ya, yang request lagunya Jaga Terasa Samuel Cipta. Oke, kita geser ke di WhatsApp tadi ada Kak Carmelita yang request lagunya Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Terus ada lagi dari Kak Zulfikri ya, yang request lagunya Dul Jailani, Kasidah Cinta. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya, teman Pro 2, buat kamu. Spesial banget.

Dul Jalani dan juga Tisa Biani ya, teman berdua udah aku play buat Kak Zul Fikri yang kasidah cinta. Oke, terus ada lagi nih teman berdua dari mana ini? Dari kakak siapa? Dari kakak Galuh yang request lagunya Sabrina Leonard. Haha, bukan ya? Selesai. Oke, terima kasih udah aku siapin. Ada lagi dari Kak Sarah dari Bobinar Fanbase ya, Sabrina Leonor mau request lagunya Sabrina yang Selesai dong Kak, terima kasih. Sama-sama, udah aku siapin ya. Terus ada lagi nih di Instagram nih teman Pro 2, kita geser ke Instagram ya. Ini banyak banget sih yang request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Yang Hacu, baik. Udah aku siapin dari kakak siapa nih? Dari kakak lu kok hilang. Nah, dari Kak Sales.fm, terus juga dari Kak Monica, terus Kak Indriana, baik untuk request lagunya Salma Salsabil ya. Terus ada lagi yang request lagunya Kenris yang Semesta. Oke, dari Kak Kengko. Terus ada lagi Kak Ken, terus Kak Ika Firyatul, baik. Terus ada lagi dari kakak siapa nih? Nah, kakak Ken. Ken lagi. Ya udah, langsung aja kita puterin, masih ada sekitar 15 menit, 45 menit lagi ya teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hit List. Langsung aja request lagu favorit kamu sekarang juga ya, atau mungkin yang lagi nonton di live-nya TikTok ya, Pro 2 RRI SBY. Kalau mau request lagu yang lain boleh ya. Atau mungkin buat kamu yang lagunya udah diputer tapi belum kamu dengerin, kamu gak apa-apa request lagu yang lain. Karena kalau sudah sekali puter, kita sempatin yang belum keputer-keputer gitu kan, kasihan gitu. Yaudah, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman produser.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangi lagi ya.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 mau lanjutin lagi ya untuk di Pro 2 Hitlist. Ada request dari kakak, siapa nih? Dari kakak Andi yang request lagunya Rhyme Laude, kak, yang Lesung Pipi. Oke, terus ada lagi, ini agak itu ya, ada beda banget ya, dari kakak Andrian yang request lagunya Edison Ray, Diet Pepsi. Oke. Oke, ini udah lumayan lama nih ya lagunya ya. Terus ada lagi dari kakak siapa ini? Kakak Intan yang request lagunya Seventeen Super, kak. Oke, udah aku siapin nih buat kamu. Wow, kayaknya kamu ini tiba-tiba ada K-pop gitu kan. Ya udah gak apa-apa. Kalau buat kamu ya teman berdua, ada sekitar setengah jam lagi. Mau lagu K-pop kayak, atau mau lagu internasional kayak, mungkin gak lagu-lagu yang lagi viral gitu kan, di luar negeri atau apapun itu ya, langsung aja request di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital atau di live TikTok kita di Pro2rrsby. Langsung aja teman Pro2. Ya udah, langsung aja kita puterin.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.

0: 2 FM.
1: Oke, Hitam Omro 2, ini mungkin last ya. Ada beberapa yang mau request juga, ini banyak sih. Ada 4 orang ya. Ada dari kakak, siapa nih? Dari kakak Amalia yang request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Oke, terus ada lagi yang request lagunya Anggi Carvalho yang Remuk. Oke, dari siapa tadi? Kita lihat lagi ya. Dari siapa ya tadi ya? Ada pokoknya, adalah pokoknya. Terus ada lagi yang request lagunya Jenny Less Than A Lover by kakak Monica. Baik. Terus ada lagi yang request lagunya Espa dari kakak Vina nih. Ya udah, langsung aja kita puterin. Oh, ini ada Widayanti yang request lagunya Anggi Carvalho ya, yang Remuk. Baik, langsung aja kita puterin ya untuk di Pro 2 Hitlist. Mungkin ini adalah last ya buat kamu ya teman Pro 2. Thank you banget udah request-request di Pro 2 Hitlist. Dan juga mohon maaf ya, mungkin lagunya belum ada di kita listnya. Mungkin segera akan ada, besok mungkin ada. Pastinya ada. Dan juga ini yang request Fatin tidur siang, gak tahu ya Fatin lagi apa di siang hari. Ya, mungkin besok sudah ada ya lagunya ya. Thank you. Dan juga nanti aku masih akan menemani kamu ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore. So, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: FM.
1: Oke, teman produ, aku ada info buat kamu ini ya. Di jam 12 sampai jam 1 nih kita ngobrolin soal itu ya. Makanan nih. Nah, misalnya nih kamu setiap hari makan roti tawar, itu efeknya apa sih buat tubuh kamu? Ini aku ada informasi buat kamu nih. Karena roti tawar itu apa ya? Jadi menu sarapan yang paling simpel dan juga paling gampang gitu kan ya. Apalagi ditambahin selai, mungkin strawberry, strawberry jam, or apa ya, kayak selai kacang gitu kan. Tapi misalnya kamu mengonsumsi roti tawar putih setiap hari, itu baik gak sih sama kesehatan? Kita bedah nih teman pro 2 ya. Roti itu memang terkenal enak juga ya kalau misalnya buat sarapan gitu ya, praktis, terus juga cepat gitu kan. Nah, terus juga dipadukan dengan berbagai selai dan isian. Nah, sayangnya roti tawar ini memiliki reputasi buruk karena kandungan nutrisinya. Apa aja sih? Untuk informasi gizi roti tawar itu dari ahli Valerie Kallen, RD, itu seorang ahli diet, itu terdaftar mengungkapkan bahwa white grain atau biji-bijian yang ditemukan di roti atau nasi putih itu merupakan tepung atau biji-bijian yang telah dimurnikan untuk menghilangkan lapisan dedak dan lembaga, bran and gram nih. Artinya makanan itu mengandung lebih sedikit serat, vitamin dan mineral daripada makanan yang mengandungannya kandungan biji-bijian utuh. Tapi ini gak berarti ya kalau makanan itu secara otomatis buruk atau tidak relevan secara nutrisi. Tapi faktanya ada beberapa situasi yang membutuhkan energi tinggi di mana roti putih itu bisa sangat bermanfaat. Kedua, ada efek jangka pendek. Konsumsi roti tawar putih setiap hari ini teman pro 2 itu bisa mempengaruhi tubuh secara berbeda, tergantung pada seberapa banyak yang kamu makan ya dengan roti itu, atau mungkin ada campuran lain gitu kan. Kalau dalam jangka pendeknya, efek yang bisa langsung terasa itu adalah lonjakan gula darah dan lapar muncul lebih cepat nih. Karena di roti tawar putih itu biasanya terbuat dari tepung olahan ya, yang kandungan serat dan nutrisinya dihilangkan agar lebih tahan lama begitu. Kurangnya serat itu menyebabkan roti dicerna dengan cepat, tetapi dapat meningkatkan gula darah dengan cepat dan menurunkannya dengan cepat juga. Alhasil, kamu akan lebih mudah merasa lapar nih teman pro 2. Ketiga, efek jangka panjang konsumsi roti tawar setiap hari ya. Nah, seiring waktunya juga konsumsi roti tawar itu kalau jangka panjang itu dari para ahli itu, dari Michelis nih, yang berpendapat bahwa resiko terbesarnya adalah terkena diabetes tipe 2 dan kekuatan otot yang melemah. Sebab asupan serat yang dibutuhkan dari sayuran, kacang-kacangan hingga buah-buahan itu digantikan dengan roti tawar putih teman bro 2. Jadi buat kamu jangan terlalu banyak ya. Ya secukupnya aja. Kalau misalnya jangan setiap hari sih. Ya mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali boleh, atau misalnya kepepet gitu kan. Nah, cuma ganjel perut aja, tapi jangan lupa untuk makan sayuran dan juga buah-buahan atau kacang-kacangan lainnya. Begitu. Nah, itu ya teman produk, kalau misalnya kamu mengkonsumsi roti tawar putih atau mungkin roti tawar sebagainya gitu kan, yang setiap hari kamu makan gitu kan di pagi hari, itu sebenarnya gak baik sih kalau setiap hari ya teman pro 2 begitu. Ya bukan dihindari, tapi dibatesin lah ya. Jangan sampai setiap hari kamu makan roti putih gitu kan, terus habis itu lupa pas siang hari gak makan apa-apa, terus malam hari malah cuma minum susu ya, gak ada kandungan serat dan lain-lain ya teman pro 2.

0: teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih, kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: Cangira cuanen nendong game, nendong.

0: biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, ini ada tren baru ya. Es kopi pisang nih. Nah, ini rame banget. Mungkin buat kamu yang suka banget ya rasanya itu, boleh dicoba karena rasanya itu unik dan juga creamy dengan dari pisangnya gitu. Selain unik itu, minuman ini juga punya manfaat dan dari nutrisi pisang dan juga kopi ya, teman Pro 2. Apa sih manfaatnya? Kalau jujur li pribadi ya teman Pro 2, aku tidak terlalu suka ya untuk kopi plus pisang ini. Nah, kalau dikutip dari For Wellness, ini ada beberapa nutrisi dan juga manfaatnya ya. Yang pertama itu adalah pisang itu membantu kenyang lebih lama nih teman Pro 2, karena mengandung serat, kalium, vitamin B6 dan vitamin C yang baik untuk tubuh. Seratnya itu membantu memperlambat pencernaan hingga rasa kenyang yang bertahan lebih lama di teman Pro 2. Terus juga kalium ya, di pisang itu berperan menjaga keseimbangan cairan dan mendukung kesehatan jantung. Kalau vitamin B6 itu membantu metabolisme energi untuk tubuh. Terus di pisang itu ada gula alami ya yang memberi rasa manis tanpa perlu banyak tambahan pemanis. Nah, itu paling cocok banget dipadukan dengan kopi sebagai minuman atau sarapan kamu lah ya. Terus kedua, kopi itu tingkatkan energi dan juga fokus nih. Nah, kamu udah kenyang gitu kan, terus tambah efek dari kopi gitu ya, yang lebih fokus dan juga nambah energi kamu. Nah, itu cocok sih buat kamu kalau misalnya males sarapan gitu kan. Boleh minum aja kopi plus pisang gitu, dicampur aja gitu kan. Terus ketiga, kombinasi pisang dan kopi itu baik untuk pencernaan. Ini juga ya teman Pro 2. Terus ada lagi, bisa jadi alternatif sehat minuman manis gitu. Kalau misalnya kamu mau mengurangi minuman manis, boleh lah ya. Itu jadi recommended buat kamu. Kalau kamu suka ya, kalau tidak suka jangan dipaksa ya teman Pro 2. Sumpah, aku pribadi tidak suka sih kalau benar-benar pure kopinya itu kopi hitam gitu kan, terus dicampur dengan mungkin perisa pisang gitu. Aku no banget sih, kayak aneh aja sih, kayaknya belum kebiasaan sih teman Pro 2. Ya boleh lah ya dicoba lagi. Ini cocok untuk menu sarapan praktis nih teman Pro 2 yang terakhir ya, memang ya. Tapi ya tergantung sih teman Pro 2, kalau kamu mau dicampur kopi plus kayak perisa pisang gitu dan lain-lain, atau mungkin kopi terus sama pisang beda gitu kan, buah pisang gitu, atau mungkin ya dijadiin smoothies bisa nggak sih, aku nggak tahu ya, atau gimana nggak tahu ya, pokoknya itu lah teman Pro 2. Bisa dijadiin alternatif buat sarapan sih, karena memang pisang itu mengandung serat yang juga bikin kamu tahan lama untuk kenyang, dan juga kopi itu membuat kamu tetap fokus gitu. Udah fokus, kenyang juga. Kan enak teman produk.

0: ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Oke, okay, kita udah di Sport Corner ya teman Pro 2 di jam 1 sampai jam 2 nih. Nah, Timnas Indonesia itu unggul jauh atas Singapura nih teman Pro 2 dalam urusan rekam jejak pertemuan jelang duel Piala AFF 2026 nih. Nah, ini head to head Singapura versus Indonesia ya. Kalau dalam catatan 11 versus 11 ini, Indonesia dan Singapura sudah berjumpa 59 kali pada laga resmi nih teman Pro 2. Nah, untuk Timnas Indonesia ini jauh lebih unggul dengan 30 kemenangan ya, sedangkan kalau Singapura itu sebanyak 19 kali. Duel terakhir dua negara itu terjadi pada Piala AFF 2020 yang bergulir 25 Desember 2021 nih. Nah, untuk Timnas Indonesia itu menang 4-2 dalam leg kedua babak semifinal turnamen tersebut. Sedangkan kemenangan terakhir Singapura itu pada Piala AFF 2018. Saat itu Indonesia itu kalah ya 0-1 di babak penyisian dan gagal lolos ke semifinal. Nah, untuk yang sekarang nih teman Pro 2, Indonesia dan juga Singapura itu kembali berduel ya. Duel antara keduanya itu pada babak penyisian grup A Piala AFF 2026 dan dijadwalkan pada besok ya teman Pro 2, hari Jumat di Stadion Jalan Besar pada pukul 20 di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, masing-masing itu butuh hasil yang maksimal demi lolos ke babak semifinal. Gitu nih teman Pro 2. Untuk Singapura itu hanya butuh hasil imbang ya untuk melangkah ke babak berikutnya. Tapi Indonesia itu harus menang jika ingin peluang ke semifinal itu tetap terbuka. Untuk saat ini Indonesia itu berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, sementara Singapura itu posisinya kedua ya dengan 7 angka. Kalau untuk puncaknya itu ditempati Vietnam dengan 7 poin nih. The Golden Stars hampir pasti lolos ke semifinal Piala AFF 2026 ya. Semoga aja Indonesia bisa lolos ya teman Pro 2 untuk melaju ke babak semifinal ya. Amin. Kita dukung nih teman Pro 2 untuk Timnas Indonesia.

0: kerjain sendiri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ya, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh.

teman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

Kita lanjut teman pro 2 yang di info olahraga ya. Ini datang dari timnas bola basket putri nih. 3x3 ya. 3-on-3 nih. Nah, pelatih timnas bola basket 3-on-3 putri Indonesia, Deni Sartika, itu mengatakan para pemainnya akan fokus membenahi ketahanan fisik ya untuk menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang yang diselenggarakan pada 19 September sampai 4 Oktober nih. Nah, Deni ini menjelaskan bahwa fokus peningkatan kekuatan fisik itu merupakan bentuk evaluasi dari dua penampilan internasional, yakni saat Federasi Bola Basket Internasional 3-on-3 Women's Series di Batam dan juga Tokyo. Terus selain itu, selain pembenahan fisik, terus ada lagi untuk meningkatkan konsentrasi bermain itu menjadi perhatian utama ya. Sebab para pemain itu banyak melakukan kesalahan saat melawan tim Lion City pada series Tokyo dan kesalahan itu tidak boleh terulang lagi pada pertandingan mendatang nih. Dan dia juga menambahkan ya teman pro 2 untuk meningkatkan dua aspek itu. Terus tim pelatih akan memberikan menu latihan khusus untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka dan meningkatkan konsentrasi dengan cara menambah intensitas pelatihan. Nah, oleh karena itu latihan dengan intensitas tinggi akan dilakukan dalam waktu dekat. Nih, aku nggak bayangin juga sih. Mungkin buat mereka jauh lebih padat ya untuk latihannya, tapi semangat ya buat apa buat kedepannya itu lebih bagus gitu. Untuk mengetahui progres latihan ya, tim pelatih juga telah menyiapkan laga uji coba. Nah, lawan yang dipilih itu adalah tim putra dengan usia yang memasuki masa kuliah. Dan harapannya lawan itu bisa memberikan tekanan lebih kepada pemain putrinya itu. Terus juga di dalam uji cobanya itu para pemain bertanding dengan durasi 2x10 menit ya. Dengan cara diharapkan para pemain bisa tampil konsisten dengan pertandingan yang real yang berdurasi 10 menit.

teman-teman berdua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: In Journey Tourism Development Corporation itu menargetkan penonton MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 9-11 Oktober itu meningkat 15,7% ya dibandingkan tahun lalu atau mencapai 145 ribu penonton. Baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara nih teman Pro 2. Terus juga Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Waroka, saat melakukan koordinasi dengan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja di Mataram pada hari Rabu itu menyatakan target tersebut meningkat 15,7% dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang tercatat dihadiri 140.324 penonton nih. Dalam audiensi itu, ITDC itu memaparkan berbagai aspek kesiapan penyelenggaraan, mulai dari pengelolaan kawasan, pengaturan akses dan mobilitas pengunjung, kesiapan operasional lintas fungsi hingga berbagai aktivasi kawasan yang akan memperkaya pengalaman pengunjung dalam selama penyelenggaraan kegiatan nih. Nah, Troy juga menambahkan penyelenggaraan MotoGP Indonesia itu juga menghasilkan multiplier efek ekonomi nasional sebesar 4,96 triliun rupiah nih. Nggak hanya itu juga, penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia itu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah nih teman Pro 2. Siapa nih yang suka MotoGP ya teman Pro 2, mungkin kamu boleh lah ya nanti datang di tanggal 9-11 Oktober nanti ya. Terus ajang MotoGP 2025 itu ya, 2025 itu menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal NTB dengan sekitar 67% berasal dari Kabupaten Lombok Tengah serta melibatkan 202 UMKM kuliner dan kerajinan yang lebih dari 600 UMKM yang beraktivitas di sekitar kawasan sirkuit maupun Kuta Mandalika. Dari event itu ya kita menggait UMKM ya, itu banyak banget sih 600 UMKM nih teman Pro 2. Wah, memang ya. Dari situ kita bisa mikir juga mungkin itu adalah salah satu penggerak ekonomi Indonesia ya, yang paling terbesar juga karena kita menggait UMKM sekitar-sekitarnya sampai 600 gitu. Wah, buset, itu gede banget ya teman Pro 2, 600 loh. Gak bayangin juga ya itu omset dan lain-lain itu naiknya berapa ya. So mungkin buat teman Pro 2 yang mau nonton juga, karena ini memang rame juga ya di Indonesia, MotoGP Indonesia ini yang berlangsung di tanggal 9 sampai 11 Oktober yang katanya itu meningkat 15% ya. Mungkin buat kamu kalau ada ada yang menjual tiketnya atau mungkin kamu pengen nonton sendiri, bolehlah ya langsung datang aja di NTB sana.

0: podcast yang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Nah, teman Pro 2 di siang hari ini kamu lagi ngapain nih? Nah, kalau misalnya kamu lagi gabut ya. Aku masih menemani kamu nih teman Pro 2 dengan info yang menarik juga di siang hari ini. Karena ini terpantau di siang hari ini panas banget nih teman Pro 2. Sumpah kayaknya aku menghindari untuk keluar ya untuk di siang hari ini. Kayaknya pulang nanti-nanti aja deh.

Kalau kamu lagi di luar maksi gitu kan ya, ya udah jam jam istirahat udah selesai, tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kamu masih di luar gitu, hati-hati ya, memang bro ini panas banget ya di luar ini. Terik banget loh. Awannya ini kayaknya ada cuma satu doang ya. Gak sampai berawan ya teman bro, dua ini panas banget. Kayaknya ini suhunya bisa sampai ke 36 ya teman bro dua. Kita cek dulu ya untuk suhunya. Suhu di sekitaran Surabaya ini atau mungkin di sekitaran RRI Surabaya ini ya, di Jalan Pemuda ini ya, sekitar berapa nih? Antara, gak mungkin 36 dong. Panas banget sumpah. 30 ya, antara 30 nih. Wah, itu panas banget ya teman bro dua di siang hari ini. Enaknya di siang hari ini minum es gitu kan. Anyway, untuk di siang hari ini ya di jam 2 nanti di sampai jam 3 ada 1 jam lagi ya buat aku menemani kamu ya teman bro dua. Nanti akan ada info entertainment ya, karena ini rame banget di media sosial juga. Spider-Man Brand New Day, dan juga aku masih menggali-gali informasi ya, karena ini adalah era terbarunya mereka untuk mulai di film MCU yang terbaru The Mutant Saga. Nanti kita cek aja teman Perdua. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Spider-Man Brand New Day atau Mumbro 2 itu memecahkan rekor lagi ya di kawasan Timur Tengah dan juga India nih. Nah, itu memperpanjang rekor film Marvel Cinematic Universe itu ya. Terus kalau menurut laporan di Empire Entertainment, itu selaku distributor teater eksklusif untuk Sony Pictures ya di Timur Tengah, Brand New Day itu menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam sejarah kawasan tersebut tuh di Timur Tengah ya. Empire itu menjelaskan selama periode 4 hari dari 30 Juli sampai 2 Agustus, Brand New Day itu menghasilkan total 18,4 juta US dollar nih dari bioskop-bioskop di Timur Tengah. Terus UEA, United Emirate Arab. Nah, itu menyumbangkan sekitar 7,4 juta US dollar ya, dan juga Arab Saudi itu sebesar 5,4 juta US dollar, dan menjadikan mereka dua itu pasar terbesar film tersebut di kawasan ini di Timur Tengah nih. Nah, sebagian perbandingan berdasarkan data box office Mojo, The Odyssey ini baru-baru dibuka dengan pendapatan 2,8 juta ya di UEA dan 2,6 juta di Arab Saudi. Untuk Brand New Day ini ya, Tom Holland ini juga meraih kesuksesan besar di Mesir, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan juga Oman nih. Kalau sebelumnya di Spider-Man Homecoming itu meraup 5 juta di seluruh wilayah Timur Tengah ya, dan Afrika itu pada 2017, dengan kala itu Saudi belum membuka diri untuk bioskop. Dan kemudian di Spider-Man Far From Home menghasilkan 7 juta US dollar ya pada 2019 ketika bioskop Saudi itu baru dibuka dengan lokasi terbatas. Dan Spider-Man No Way Home mencetak 15 juta US dollar pada 2021 nih teman Pro 2. Sementara itu, film yang terakhir nih teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day juga mencetak rekor di India nih. Nah, kawasan yang dikenal box office-nya itu didominasi film lokal ya. Tapi film itu menggulingkan Avengers Endgame sebagai peraih pendapatan pembukaan terbesar untuk film non-India dalam sejarah box office negara tersebut. Wah, memang ya, antusiasnya para fans untuk Spider-Man Brand New Day ini banyak banget nih teman Pro 2. Sumpah, aku kemarin excited gitu ya, ternyata ya di bioskop nggak terlalu rame juga ya. Mungkin ya beberapa bioskop mungkin rame ya teman Pro 2, tapi pas penayangan kedua itu di hari kedua itu agak ya nggak terlalu sampai full gitu kan ya. Mungkin di hari pertama itu, di hari pertama peluncuran film itu mungkin rame ya teman Pro 2. Kayak dulu aku pernah nonton yang Far From Home kalau nggak salah, itu antusiasnya di seminggu sih. Ya sekitar 2 atau 3 hari setelah perilisannya gitu kan, masih rame banget ya, karena memang mungkin fans dari Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield itu ya penasaran gitu gimana filmnya gitu, atau mungkin ya memang pure fans Spider-Man ya teman Pro 2. Menarik banget nih. Aku sudah nonton ya sekali sih kalau di bioskop, tapi aku mencoba mencari-cari di internet ya, meskipun itu ilegal, kamu nggak boleh ya teman Bro, kamu harus nonton yang ilegal, bukan ilegal, maksudnya legal ya, di bioskop manapun, masih mumpung masih ada ya teman Bro, jangan sampai kamu nunggu bajakannya itu muncul baru kamu nonton, ya hype-nya itu nggak kerasa gitu. Ya udah, nanti aku balik lagi ya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella, aku Valen, kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Teman terbaik kamu.

Tom Holland dan juga Zendaya ya akan beristirahat ya teman Prodo untuk sementara waktu setelah mereka itu terlibat dalam sejumlah film bersama nih. Kayak di The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day nih. Nah, hal itu diungkap oleh bos Marvel ya, Kevin Feige, dalam wawancaranya di dengan Variety setelah film Brand New Day itu dapat kesuksesan setelah rilis 31 Juli 2026 secara global nih. Nah, mereka itu akan hiatus ya teman produk dalam perfilman karena kayaknya capek sih. Tapi untuk Spider-Man Brand New Day itu resmi film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar dalam sejarah dengan 360 juta US dollar ya, mengalahkan Avengers Endgame yang sebelumnya memegang rekor dengan 357,1 juta US dollar.

0: waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Rindu suasana kayak dulu ya.
2: Suasana kayak apa sih?
1: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
2: Mungkin makin banyak kepentingan. Apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
1: Apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
2: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

0: diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

FM. Baik teman Pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 3 kali ini ya. Dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa? Ditunggu aja ya. So, I'm gonna signing out dulu di ruang dengar kamu. Keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, pemerintah kota Pemkot Surabaya menyiapkan perluasan tempat pemakaman umum TPU Keputih dengan menambah area pemakaman baru seluas 1.800 meter persegi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan lahan pemakaman seiring tingkat keterisian TPU Keputih yang kini hampir penuh. Perluasan lahan dilakukan setelah pemerintah kota Surabaya berhasil menertibkan bangunan liar Bangli yang berdiri di atas aset pemerintah di sekitar kawasan TPU Keputih. Kepala UPTD Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Koirunisa, mengatakan aset yang telah ditertibkan akan dikembalikan sesuai fungsi awalnya sebagai fasilitas pemakaman umum bagi masyarakat.

terakhir memunculkan pertanyaan masyarakat. Di tengah musim kemarau, hujan ringan masih terjadi meski umumnya curah hujan mulai berkurang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda menjelaskan, fenomena tersebut masih tergolong normal dan dipengaruhi kondisi atmosfer di wilayah Jawa Timur. Prakirawan BMKG Juanda, Andri Wijaya, mengatakan hujan ringan dan gerimis yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur dipicu oleh kondisi atmosfer lokal yang masih cukup lembab dan labil. Informasi yang terakhir, tim hibah pemberdayaan berbasis wilayah PBW Bima Universitas Brawijaya UB meluncurkan rangkaian pelatihan bertajuk Menuju Desa Nol Sampah. Strategi dekarbonisasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkuler di Kabupaten Malang. Program tersebut membekali masyarakat dengan keterampilan mengolah limbah organik menggunakan dua metode biokonversi, yakni Black Soldier Fly BSF atau maggot dan vermicomposting berbasis cacing tanah. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah organik yang lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Limbah dapur dan limbah peternakan didorong untuk diolah menjadi produk bernilai guna seperti pakan ternak alternatif dan pupuk organik. Ketua tim

0: pertandingan yang berkelanjutan. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia ya kan, lancar rezekinya.
1: Kita berdua ya.
0: Iya.
1: Kirain kamu sendiri doang.
0: Enggak.
1: Gimana kalau kamu sendiri aja?
0: Jangan dong, aku gak ada temannya nanti.
1: Aduh, yaudah deh. Nah, kita kasih info-info banyak ya.
0: Iya
1: seputar
0: dong, pasti.
1: Seputar apa ya? Seputar
0: info lokal. Info lokal ya, berita lokal teman Pro 2. Jadi enggak hanya lagu-lagu enak ya kan. Kita juga menemani sore ceria kamu dengan informasi terup to date pastinya. Yang pastinya kamu tunggu-tunggu juga teman Pro 2. Jadi enggak usah ganti channel ya, enggak usah kemana-mana, di sini aja. Di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

kebahagiaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sorry Ceria teman produksi.
1: Iya Nich.
0: Barengan sama Rianita dan juga ada
1: anak cantik udah.
0: Iya dong, perempuan harus cantik dong. Kalau yeah, nggak perempuan ganteng.
1: Kalau perempuan yang lain tuh agak cantik deh. Kalau aku mutlak gitu.
0: Oke, okay. Berarti perempuan tulen ya, yeah, bukan jadi-jadian. Oke, oke, okay. Tapi tentunya
1: masalahnya kita produk, kadang kalah cantik sama yang jadi-jadian loh.
0: Wah, iya benar
1: Lu
0: juga
1: cinta
0: ya.
1: Lucinta Luna, apa itu kemarin lihat, wow gitu kan.
0: Tapi emang bener cantik sih.
1: Ya makanya, iya, karena dia salah satu produk dokter yang berhasil.
0: Iya, iya benar juga ya. OP-nya itu keren ya.
1: Iya makanya.
0: Harus minta spill dokter mana gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang kecantikan ya, ini aku juga ada kabar terbaru lagi dari BPOM Surabaya nih.
1: Wow, yang, ada apa itu?
0: Yang memusnahkan 97.000 pil terlarang. Pilnya ini macam-macam, ada yang pil untuk kecantikan dan lain sebagainya.
1: Pil keabadian kayaknya itu.
0: Emang bisa ya minum pil sekali abadi gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Bisa, kecantikannya abadi. Oh, gitu. Sampai 5 tahun ke depan.
0: Dan ini juga diduga hendak dikirim ke Sulawesi.
1: Oh, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: memang
1: iya,
0: upaya penyelundupan iya, puluhan ribu pil terlarang lintas pulau ini berhasil digagalkan oleh aparat setelah sebuah paket mencurigakan nih dicegat saat transit di Bandara Internasional Juanda.
1: Oke.
0: Bayangkan. Barang bukti itu kini telah dimusnahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Surabaya agar tidak beredar di masyarakat. Dan sebanyak 97.676 tablet obat keras ilegal itu dimusnahkan setelah diamankan nih dalam operasi yang melibatkan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda. Oh. Dan paket tersebut diduga dikirim dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek dengan tujuan akhirnya itu Sulawesi. Dan akhirnya Kepala BPM Surabaya Yudi Noviandi itu mengatakan paket tersebut rencananya diterbangkan menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah di Sulawesi. Wow, ngeri ya.
1: Kayak serem banget ya.
0: Serem.
1: Terus
0: apalagi,
1: juga
0: apalagi yang dikonsumsi. Enggak,
1: beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral juga kan, ada salah satu apa ya, aku enggak tahu awak kabin apa pilot apa pramugari gitu loh.
0: Oh iya benar.
1: Bahwa narkoba iya, atau pil gitu-gituan lah
0: iya,
1: pokoknya.
0: Iya benar-benar. Aku juga sempat lihat itu beritanya. Itu memang
1: iya,
0: aman masuk screening bandara ya. Kok iya, bisa gitu ya penipuannya ya? Canggih banget.
1: Makanya mungkin karena dia ya enggak tahu ya, kita cuman sebagai netizen yang nebak-nebak doang ya. Mungkin karena dia salah satu awak pesawat gitu ya, sehingga ya ya udah screeningnya mungkin nggak terlalu banget gitu, mungkin mungkin kita juga nggak tahu sih.
0: Iya sih, tapi memang
1: ya tapi sepinter-pinternya menyimpan
0: pasti akan kebongkar ya.
1: Iya, iya. Menyimpan bangkai.
0: Iya. Sepandai-pandainya tupai melompat ya.
1: Iya.
0: Pastinya dia
1: ada yang lebih pintar melompatnya.
0: Iya benar juga ya, memang informasi dan penipuan itu selalu ada aja gitu ya, ide-idenya mereka untuk menipu gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, tapi ya teman-teman berdua tetap waspada ya, hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Apalagi kamu sebagai korbannya, jangan sampai ya. Jadi harus tetap waspada teman Pro 2, dan juga tetap pantengin terus Pro 2 FM karena berita-berita up to date pasti akan selalu kita sampaikan buat kamu.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Dan tentunya kita juga punya informasi terbaru lagi buat kamu semuanya teman Pro 2.
1: Ada kabar apa lagi, Re?
0: Kali ini ada kabar yang lagi viral tentang karhutlah nih di Gunung Bromo.
1: Oh.
0: Ini memang pemerintah itu lagi siapkan skenario operasi modifikasi cuaca percepat untuk pemadaman karhutlah.
1: Iya, yang aku tahu semakin meluas ya.
0: Iya. Ya benar, karena pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB itu menyiapkan itu tadi skenario operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah tambahan untuk memicu hujan dan mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Gunung Bromo Jatim. Surharyanto selaku kepala BNPB dalam keterangannya pun juga bilang nih, opsi rekayasa cuaca tersebut disiapkan bersama dengan penerjunan bantuan pemadaman dari udara atau aerial firefighting kayak gitu. Dan Suharyanto itu juga menjelaskan integrasi pemadaman udara ini dirancang untuk memperkuat tim gabungan darat yang selama ini terhalang oleh tebing-tebing terjal di lereng kaldera Bromo. Penanganan darurat skala besar itu didasari atas penetapan status siaga darurat bencana kekeringan serta karhutlah oleh pemerintah provinsi Pemprov Jawa Timur berdasarkan keputusan gubernur gitu teman Pro 2.
1: Ya memang sih kalau misalnya pas kemarau gini kan resikonya tuh semakin tinggi karena emang kering gitu kan Re. Kering gak cuman di Bromo aja, maksudnya di tempat-tempat lain juga apa ya, resikonya tuh tambah gede. Beberapa hari atau beberapa minggu kemarin di Benowo kan juga kebakaran di mana? TPA. Nah, TPA Benowo.
0: Iya benar. Jadi memang harus

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 4 sore.
1: Walaupun kita masih bingung-bingung cengok ya Rea, karena satu dan lain hal. Tapi semoga...
0: Semoga apa? Semoga selalu baik lah ya.
1: Semoga benar.
0: Iya benar-benar. Tapi tentunya teman Pro 2, nanti jam 4 kamu akan menyaksikan live RRI Madiun.
1: Hari ini sore ceria live-nya dari Madiun ya.
0: Benar banget. Jadi buat kamu yang penasaran ya, bakal ada insight baru apa yang akan kamu dapatkan nanti, makanya gak usah kemana-mana. Nanti kita bakal comeback lagi kok ya, setelah relay Madiun teman Pro 2. Jadi stay tune terus pokoknya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu dan Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi Pro 2 RRI Madiun dan pastinya juga Pro 2 RRI se-Jawa Timur menemani teman Pro 2 di hari Kamis ini ya. Walaupun kalau malam Kamis itu menakutkan, ini gak menakutkan. Karena bakal happy banget ketemu sama teman-teman yang bersemangat berprestasi di hari ini. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang ada di RRI Surabaya atau Pro 2 RRI Surabaya, halo. Ada juga di Pro 2 RRI Malang, Jember dan juga Sumenep. Pastinya juga di Pro 2 RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman yang pastinya inspiratif. Dia membuktikan yang namanya mimpi besar ini bisa dimulai dari bangku sekolah, seperti bangku SMP sekarang. Mereka lagi ada di SMP nih, teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu ngebayangin bisa belajar, punya pengalaman yang luar biasa, apalagi masih di bangku SMP, ke luar negeri? Waduh, mengenal budaya baru, bertemu sama teman-teman dari ini ya, berbagai daerah gitu ya. Daerahnya itu karena Madiun tuh Madiunnya Madiun Raya ya, gak cuma Madiun aja. Ada Madiun, Magetan, Ponorogo ya, terus Ngawi, pokoknya macam-macam wilayah. Dan ini mereka punya pengalaman yang bisa membuat mereka tuh happy banget. Kayaknya pergi ke luar negeri tuh menjadi impian yang terwujud gitu ya teman Pro 2. Berkat dengan beasiswa yang katanya 0 rupiah. Wow, aku jadi juga terkejut ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalian juga boleh bertanya-tanya barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh, silakan aja ya. Kita langsung sapa-sapa yang ada di Pro 2 RRI Madiun yang kayaknya happy banget. Baunya bau sakura ya. Bau sakura. Kita sapa teman-teman ada siapa ya, satu persatu aja deh kenalan dulu ya, biar semuanya denger nih suara-suaranya. Dari siapa dulu yang mau kenalan, yang deket Mona dulu deh, yuk.
1: Halo semuanya, nama aku Anggun Valencia, tapi boleh dipanggil Anggun aja, gak apa-apa.
0: Dari SMP mana?
1: Aku dari SMP 7.
0: SMP 7, Kota Madiun ya?
1: Iya, wow. Benar.
0: Terus sampingnya Anggun ada siapa tuh?
2: Halo teman-teman, aku Betari Mediterania, bisa dipanggil Ibet atau Betari, dari SMP 1 Negeri, SMP Negeri 1 Madiun.
0: Oke deh, SMP Negeri 1 Madiun ada Betari. Lalu sebelahnya, ini kayaknya udah ini ya, udah pernah kesini juga ya. Hira udah beberapa kali, siapa nih?
3: Halo semuanya, nama aku Verlian Hira atau biasa dipanggil Hira. Aku dari SMP Negeri 1 Kota Madiun juga.
0: Wow, keren ini. Kalian tuh berasa banget gak sih kalau waktu keluar negeri kemarin tuh kayak gak mau pulang gitu?
1: Oh iya
0: dong. Langsung kan. Karena ini ya, kalian baru pertama kalinya waktu ke Jepang ini.
1: Iya benar.
0: Keluar negeri baru pertama kali ya ke Jepang nih teman Pro 2. Jadi ceritanya bukan hanya liburan aja ya. Oke, liburan tipis-tipis lah ya, tapi paling enggak di sana tuh mereka belajar ya. Belajar banyak hal di Jepang, dan itu melalui dengan beasiswa dari MAESA International Program atau MIP. Nah, MAESA International Program nih buat teman Pro 2 kalau pengen tahu ya, ini merupakan beasiswa pertukaran budaya ke Jepang secara gratis gitu ya. Dan program ini memang ditujukan untuk kelas 7 sama 8 ya, yeah. Di wilayah, yeah, Madiun Raya ya. Ada Madiun, Ponorogo juga ya, yeah. Magetan juga ada ya.
3: Ada.
0: Ini sebenarnya ada teman-teman dari Magetan juga, tapi hari ini gak bisa karena ada kegiatan ya, yeah. Jadi, yeah, diwakili sama teman-teman di Madiun. Yang ini mereka ternyata belajarnya itu gak cuma asal belajar ke Jepang aja, tetapi mereka belajarnya itu bersama atau tinggal dengan keluarga di Jepang.
3: Wow. Ya, benar sekali.
0: Serta memperkenalkan juga budaya-budaya Indonesia dong.
1: Yes.
0: Kalian kemarin ke sana bawa pecel Madiun enggak?
1: Sayangnya
0: belum ya.
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Oh,
3: berupa barang gitu.
0: Oh, oleh-olehnya berupa barang ya. Kalau makanan kan kadang-kadang mereka kurang ini ya.
1: Iya, tapi kan makanannya di sini kan pedes-pedes semua.
0: Benar.
2: Tapi kebetulan kita juga sempat untuk memperkenalkan makanan dari Indonesia, nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng. Oh iya. Kalau nasi goreng kayaknya semua orang seneng ya. Makanan asli Indonesia nasi goreng ya. Ada juga shil tuh. Atau rawon. Nasi goreng paling ya. Jadi kalian masak di sana?
2: Iya.
0: Wow, keren ya. Jadi nih awal mula dulu deh sebelum kita cerita banyak hal ya. Kalian di sana kayaknya happy banget ya. 10 hari ya kalau enggak salah.
2: Yes.
0: 10 hari. Ini kapan sih kalian tahu program ini ya sampai akhirnya dapat beasiswa untuk belajar ke Jepang ini sendiri? Pertama kali informasinya dari siapa? Siapa nih yang mau ini?
1: Aku Anggun. Awalnya itu dari temen dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia bilang, Anggun kamu mau ikut ke Jepang gak? Terus aku kayak, hah ke Jepang? Ngapain ke Jepang? Ternyata dia nunjukin aku brosurnya. Terus aku kayak, oke deh boleh. Terus habis itu coba dan alhamdulillahnya sampai ke detik ini.
0: Oh aduh, jadi dari teman ya?
1: Yes.
0: Dari teman. Kamu pertama kali keinget kalau dibilang mau gak beasiswa ke Jepang, apa yang kamu pengen gitu di Jepang nanti?
1: Mau punya teman baru.
0: Oh punya teman baru.
1: Punya banyak relasi juga. Terus kan mau punya new experience. Terus juga mau melestarikan kebudayaan Indonesia juga.
0: Indonesia di sana, ih keren ya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu bilangnya tuh sahabat pena. Kalau sekarang kan karena memang ini ya digitalnya tuh luar biasa banget. Gak cuma sahabat pena, sahabat WhatsApp juga ya.
1: Yes.
0: Oke, kalau Anggun ternyata yang dilihat saat itu adalah bukan dari teman ya informasinya. Dari teman. Kalau ini Betari. Betari ya, gimana
2: kebetulan
0: dari
2: kebetulan aku juga dari teman. Dia pertama kali bilang, Ibet, itulah ada beasiswa kan, kamu selalu tertarik sama beasiswa. Dia langsung kirim tuh ke aku. Kebetulan aku langsung, wah beneran ini, aku langsung gercep daftar deh pas tahu itu.
0: Berarti semuanya kebanyakan dari temen ya? Kalau kira gimana, sama?
3: Enggak, kalau saya itu tahu Maesa itu dari kelas 5 SD kak.
0: Malahan?
3: Iya, jadi ada kakak kelas saya itu awalnya ikut Maesa, batch 3. Terus saya jadi terinspirasi, akhirnya saya ngikutin. Kayak, ini beasiswa dari mana, gimana cara mendaftarnya. Jadi dari kelas 5 itu udah mulai cari-cari info gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi dia tuh kayaknya udah tertarik untuk beasiswa ke Jepang ini dari kelas SD ya.
3: Iya.
0: Karena kebanyakan Maesa kan SMP ya? SMP, jadi dia ngumpulin gimana nanti satu saat biar bisa dapat beasiswa ini dari kelas 5 SD. Tapi ini kan ada audisinya kan?
2: Iya.
0: Kan pasti pesertanya banyak banget. Kemarin pesertanya di batch 5 ya kalian ya?
2: Ke-4
0: ya? Yeah. Ke-4 itu berapa peserta yang daftar?
2: 1229 peserta kak.
0: Wow, ini padahal dari Madiun Raya aja ya. Gak ada yang lain-lain. Madiun Raya aja tuh 1000 loh. 1000 lebih. Terus kalian kemarin audisinya ngapain aja untuk bisa jadi berapa? Hanya berapa peserta yang?
2: 8.
0: 1000 ke 8. Itu banyak banget loh yang ke singkir atau kebuang gitu ya. Ini gimana nih? Waktu itu audisinya apa?
3: Audisinya banyak banget ya kita.
2: Iya.
3: Tes administrasi, kita ngisi Google Form gitu.
2: Kita juga melampirkan prestasi juga.
0: Oh, prestasi juga.
2: Yes.
0: Terus apalagi? Udah
3: kita
0: gitu doang.
3: Kita disuruh prestasi, bikin video moto juga. Kita kayak di tes bahasa Inggris suruh bikin video.
0: Oh, video. Karena memang harus bisa bahasa Inggris ya.
2: Yes.
0: Karena di sana kan bersama dengan keluarga. Tapi keluarga Jepang bisa bahasa Inggris juga atau enggak?
3: Tidak ada. Ada yang bisa dan ada yang
0: enggak. Jadi ya wes lah, karena ini ya, karena di Jepang ya. Jadi kalian harus beradaptasi. Nah, ini kalian kan disuruh bikin video bahasa Inggris. Yeah. Video bahasa Inggris itu tentang tema apa gitu enggak?
1: Itu kayak perkenalan aja.
2: Perkenalan sama kenapa sendiri kita mau ikut ini.
0: Gitu. Oh, cuma perkenalan aja. Aku pikir bikin video apa yang tentang budaya apa segala macam, enggak ya? Cuma perkenalan aja ya.
2: Tapi kalau talent juga
0: talent?
3: Iya, ngumpulin bakat minat.
0: Oh, Jadi selain kalian Google Form itu untuk datanya, terus video untuk perkenalan menggunakan bahasa Inggris, plus juga apa kalian suka apa gitu ya, atau punya kemampuan apa, itu juga di video.
2: Wow.
0: Dari 1000 itu diambil berapa? Atau langsung 8?
2: Diambil 1000 dulu. Diambil 30.
3: Lalu diambil 16, betul. Yang terakhir tes wawancara.
2: Iya, yang 16 itu kita diwawancara.
0: Dari 1000 ke 30.
2: Iya.
0: 30 itu ada audisi apa lagi?
2: 30 kita yang bikin tadi
0: video dulu ya. Video lalu jadi 16.
2: Iya.
0: 16 video bakat.
2: Apa? Video bakat
3: itu sama gabung sama perkenalan.
0: Oh, perkenalan. Ya. Terus yang 16 ke 8
2: kita wawancara.
0: Wawancara.
2: Iya. Yeah.
0: Udah kayak kerja aja ya.
2: Iya, jurinya enggak main-main.
0: Kenapa, gimana?
2: Wah, banyak kita itu jurinya selain dari founder Maesa dan yang dari Maesa Group itu kita juga dari dinas
3: Raka-Raki Jawa Timur. Ya,
0: Raka-Raki Jawa Timur juga. Oke.
2: Okay. Juga dari Dinas Kebudayaan Jawa Timur dan juga Jawa
0: secara Timurnya. Daring atau luring?
2: Offline.
0: Yeah. 16 itu. Wow. Jadi kalian benar-benar ya anak berdelapan ini apa itu namanya, kalian seleksinya tuh enggak main-main juga gitu ya. Luar biasa sekali. Waktu wawancara ditanyain apa?
2: Banyak berbeda banget. Berbeda sih tiap banyak.
0: Oh, tiap orang berbeda?
2: Iya.
0: Oh, aku pikir 3 orang, 1 gitu enggak ya?
2: Enggak.
0: Jadi
3: sendiri-sendiri
0: masuknya.
3: Dan tuh jurinya banyak banget ya.
2: Iya.
3: Berapa ya? 15.
2: 15, 16
0: gitu. Segitu. Maksudnya 15 itu kalian satu juri ke juri yang lain atau bareng-bareng gitu?
2: Langsung
3: dikelilingi. Kayak sidang gitu.
0: Berasa udah sidang skripsi ya.
2: Iya.
0: Ini kayaknya lebih lebih deh, sidang skripsi cuma 3 aja ya kan, 3 atau 4. Ini 15 loh, teman Pro 2 luar biasa nih. Jadi saat itu kalian dikelilingi 15. Ini aku pengen satu-satu dulu deh dari dari Anggun deh, dari Anggun. Yeah. Anggun, ini kemarin dewan juri apa nih yang kamu sempat ini enggak bisa kelupa deh, mereka tanya apa nih audisinya?
2: Menurut aku pertanyaan bahasa Inggrisnya sih enggak bisa lupain.
0: Pertanyaannya
2: Dia tanya, "Anggun, gimana sih hubungan kamu sama teman-teman kamu di sekolah?"
0: Gitu ya.
2: Iya. Terus aku jawab
0: itu
2: aja.
0: Itu pertanyaan dari siapa tuh?
2: Dari Raka-Raki.
0: Raka-Raki. Yes. Oke. Jadi pertanyaan yang istilahnya bikin kamu enggak lupa pertanyaan itu.
2: Yeah.
0: Karena jawabannya pasti sesuatu.
2: Iya.
0: Sesuatu
2: yang nyata.
0: Nyata. Kamu jawab apa?
2: Aku jawab, "Oh, hubungan kita tuh baik sekali."
0: Okay.
2: Terus saya tuh juga sangat anak yang sangat suka berinteraksi ya. Jadi kayak ngomong sama temen tuh seru banget setiap harinya.
0: Iya sih, kalian makanya bestie ya satu sama lain.
2: Iya.
0: Kayaknya cerewet semua ya. Jadi makanya pada bestian, waduh, akrab gitu. Itu ya dari Raka-Raki ya waktu itu ya. Kalau Betari.
2: Pertanyaan yang gak bakal aku lupain sih ketika kebetulan founder dari Maesa Group pernah bertanya ke saya, kalau ada konflik dengan orang tua tuh konflik apa? Saya jawab, saya tidak terlalu suka makan, apalagi makan nasi. Dan itu selalu diingat-ingat oleh mereka.
0: Okay.
2: Kalau saya itu benar tidak suka nasi. Tapi setelah ke Jepang yang kebetulan tiap hari itu makannya nasi.
0: Jadi suka.
2: Jadi tiap hari sudah beradaptasi makan nasi.
0: Wow, berarti ke Jepang itu punya nilai plus, yaitu si Betari dia jadi suka makan nasi ya kan. Apalagi di Jepang nasinya nggak pakai sendok kan?
2: Iya, pakai sumpit.
0: Pakai sumpit kan?
2: Nasi di sana beneran enak.
0: Enak ya? Waduh, jadi pengen. Kapan aku ke Jepang ya? Mimpi sih pernah. Kalau Hira, gimana Hira?
3: Banyak banget ya kak pertanyaannya dari juri tuh, dan kadang tuh kayak mengasah nalar juga gitu.
0: Okay.
3: Ya, jadi pernah ditanyain, pastinya yang pertama itu apa tujuannya? Lalu gimana nih kalau semisal gak lolos? Apa yang dilakukan? Dan yang terakhir tuh kenapa kok kamu bisa merasa lebih percaya diri daripada yang lain, sedangkan kamu belum kenal lebih dekat sama peserta lain, tapi
0: okay,
3: kamu merasa udah cocok.
0: Itu pertanyaan bagus. Terus kamu jawab apa?
3: Ya karena dari pengalaman saya sih kak, selama ini jadi saya merasa percaya diri.
0: Iya sih. Karena kalau Hiran nih udah dia ikut banyak hal ya. Nyanyi iya, bercerita iya, terus apa lagi? Fashion. Iya, fashion juga ya kan. Terus puisi ya kan. Jadi kamu sama audien sudah biasa ya. Iya. Jadi pede, percaya diri. Tapi teman-teman ini luar biasa banget loh. Dari 1000 ini sampai akhirnya dipilih 8 dan 3 diantaranya kalian tuh benar-benar happy-nya luar biasa. Apalagi ini beasiswanya gratis ya.
2: Gratis.
0: Beneran gratis atau jangan-jangan bawa sangu?
2: Gak boleh.
0: Bawa sangu gak boleh?
2: Gak boleh.
0: Nah, nanti kalau pengen apa-apa gimana?
3: Misalnya dibeliin sama keluarga kita.
2: Iya.
0: Oh iya?
3: Iya. Jadi kita
2: kita setiap hari diajak shopping setiap hari.
3: Kita diajak shopping.
0: Kok terus, enak ya?
3: Terus ini menjadi pengalaman besar ya bagi kita.
2: Iya, benar. Tadi dibelikan es krim.
0: Wow, luar biasa. Jadi kalian waktu ke sana tuh benar-benar yang enggak bawa apa-apa.
2: Enggak bawa apa-apa, cuma
0: baju doang.
3: Iya. Iya, cuma badan doang.
0: Ini anu ya, beasiswanya benar-benar bikin happy ya. Karena ya itu tadi, bisa keluar negeri, apalagi naik pesawat. Pesawat gratis juga?
2: Iya, gratis.
0: Berarti dari Madiun sampai ke Jepang, balik lagi ke Madiun,
3: gratis.
0: 0 rupiah.
2: 0 rupiah.
0: Wow. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Aduh, hebatnya adalah 0 rupiahnya ini. Karena akhirnya semangat belajar kan. Udah gak mikir, istilahnya gak mikir, aduh aku beli ini apa, uangnya kurang, gak mikir, orang tua juga gak mikir. Dan kalian belajarnya jadi full di sana gitu ya. Nanti kita tanya ya teman Pro 2, buat kalian yang mau gabung barengan kita di sini boleh. Di 0811-369-7755 atau melalui ini komen di YouTube channel kita di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti kita balik lagi ya barengan dengan teman-teman yang dapat beasiswa nih, teman Pro 2 ya, yang ini mereka belajar ke Jepang gratis ya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 95,2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Mona di sini, dan ada teman-teman yang mereka mendapatkan beasiswa ya, teman Pro 2 ya. Ada Anggun, ada Betari, dan juga Hira nih. Mereka dari tadi Anggun dari SMP 7 ya. SMP 7, terus ada Betari dari SMP 1, dan juga Verlian Hira ya, dari SMP 1 juga ya. Kalian sekelas tuh, Betari sama Hira?
1: Enggak,
2: kita 9, aku kakak tingkatnya.
0: Oh, kakak tingkatnya, wah seneng ya, enak loh udah punya kakak tingkat ya. Mbak, apalagi ini bestian sama kakak tingkat tuh enak ya. Kamu nyakitin adik tingkatku, awas ya, urusan sama aku. Oh enggak ya, sekarang baik-baik semua. Agar ya teman Pro 2, buat yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, yang mau tanya-tanya boleh di 0811 369 7755, atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kalian persiapannya juga ini ya, setelah kalian diumumkan sebagai 8 besar yang mendapatkan beasiswa sampai akhirnya berangkat, itu butuh berapa lama tuh?
3: Persiapan.
0: Persiapannya
1: 2 mingguan.
0: Cepet ya.
1: Dua minggu.
0: Terus kalian nyiapin apa? Cuma baju doang?
1: Kita juga ada bimbingan.
0: Oh iya, bimbingan ya.
1: Belajar bahasa Jepang.
0: Oh, belajar bahasa Jepang. Jadi bimbingannya itu berapa? 2 minggu itu?
1: Iya.
0: Setiap hari berarti?
1: Enggak, ada jadwalnya ya.
0: Jadi kalian sebelum kesana ya dikasih bekal dikit, basicnya bahasa Jepang ya. Arigato gozaimasu gitu kan ya. Hai, kalau mana bisanya udah hai doangnya ya, teman Pro 2 ya. Jadi gitu ya. Terus itu setelah itu langsung berangkat.
1: Ada pembekalan ya?
0: Ada pembekalan juga. Nah itu kalian bawanya ke sana itu kopernya bawa apa aja? Baju doang.
3: Baju, sepatu.
0: Iya, paling itu aja ya, juga berarti ya.
1: Kostum tari juga.
0: Oh, kostum tari.
1: Tampil juga di sana. Tampil
3: juga di sana.
0: Oh, gitu. Sebentar. Tadi kan kalian punya ini masing-masing ya. Kalau Hira apa untuk kemampuannya?
1: Nyanyi.
0: Di sini nyanyi ya. Ya. Kalau ini Betari,
2: aku menampilkan tari.
0: Tari. Kalau Anggun?
3: Sama juga tari.
0: Tari, oh yes, iya. Oh iya, Anggun. Anggun nari ya. Kayaknya pernah ngerti deh Anggun nari. Sosokan loh, so kenal so dekat ya. Oke, terus kalian kan ke Jepang, menginjakan kaki di Jepang pertama kali, apa yang bikin kalian terpukau waktu itu?
3: Semuanya.
2: Banyak banget sampai enggak. Cuma diem.
3: Ini Jepang, ini benar kita ke Jepang,
0: gitu kan? Ini beneran tanahnya Jepang nih, gitu ya?
3: Bahkan kita mau translate ke Malaysia, kita beri kayak ini Jepang, ini kita mau ke Jepang,
2: gitu. Iya, perasaan baru kemarin gitu ya?
3: Iya, perasaan baru kemarin kita mau bekalan, gitu.
0: Bener. Ternyata ke Jepang beneran, gitu ya? Aduh, impian jadi nyata gitu kan ya. Kalian kan cuma berdelapan kan? Sama ada ini.
2: Ada sensei.
0: Sensenya ada. Iya. Oke. Okay. Tapi orang tua kan enggak ikut ya?
3: Enggak dong.
0: Jadi benar-benar kalian dilatih mandiri di situ ya. Nah, terus menurut kalian waktu kalian datang ke rumah dari masyarakat di Jepang, itu berdelapan atau dibagi berapa kelompok?
1: Dibagi. Jadi ada yang sendiri, ada yang kita berlima gitu.
0: Oh, iya. Ada yang sendiri juga?
1: Ada. Yang sendiri itu kebetulan satu rumah sama anak Laos.
0: Oh.
1: Jadi bisa lebih
0: berinteraksi ya. Oke. Terus kalian bertiga ini? Berempat?
1: Berlima.
0: Oh, berlima. Terus sendiri. Oke deh. Ini cewek-cewek semua ya?
1: Iya.
0: Berdelapan tuh cewek semua?
1: Ada cowok dua.
0: Oh, makanya kalian berlima dijadiin satu ya.
1: Iya.
0: Di ini masyarakat Jepang ya. Terus yang bikin kalian kagum sama kaget shock di Jepang tuh apa, waktu kebiasaan sama masyarakat Jepang tuh apa?
1: Kebiasaan disiplin ya, terutama.
3: Iya, disiplin. Karena tuh on time-nya tuh harus banget on time.
1: Iya,
3: jam segini harus jam segitu.
2: Bahkan kayak kereta telat itu sudah minta maaf berkali-kali gitu.
1: Iya, cuma telatnya 2 menit, 3 menit gitu.
0: Iya. Jadi yang kalian pelajari di Jepang, kebudayaan Jepang waktu itu adalah disiplinnya.
1: Disiplin dan menghargai orang sebegitunya gitu.
2: Oh, iya, apalagi orang tua, beneran.
0: Gimana kalian punya pengalaman apa tuh?
1: Jadi di Jepang itu orangnya itu lebih dominan hidup individu ya, daripada berkelompok. Cuma mereka kalau menghargai orang atau menghargai waktu tuh bener-bener hebat banget sih.
0: Wah, selalu nunduk gitu kan. Itu berarti gak cuma di film-film ya, emang gitu orang Jepang ya.
3: Memang culture-nya
0: kayak gitu ya. Jadi yang bikin kalian kagum adalah gimana disiplinnya mereka. Mereka kan kebanyakan kayaknya gak pakai kayak kita motor, mobil itu gak ya. Kebanyakan mereka pakai jalan kaki sama kereta.
1: Kita sampai 20 ribu langkah per hari.
3: Per hari ya.
0: Biasanya di sini males ya, ogah olahraga ya.
3: Biasanya di sini naik mobil, naik motor.
0: Kalau di sana jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Dan banyak teman ya, gak sendirian. Udaranya gimana sih di sana?
1: Oh, sejuk banget. Lagi musim hujan banget ya sih.
0: Oh iya, karena Juni ya waktu itu, dingin ya. Terus kalian lebih banyak berjalan kaki, naik kereta kayak gitu ya, sama sepeda.
2: Iya, dan kebetulan pas kita naik kereta ini, itu aku pertama kali di sana. Nah itu beneran shock, yang benar-benar shock karena di sana itu semuanya diem, nggak ada yang berbicara kayak di Indo, enggak ada.
1: Iya, jadi di sana itu lebih dikit ngobrolnya gitu.
0: Mereka lebih banyak ya belajar, bekerja apa segala macam gitu ya.
2: Iya, bahkan pas awal-awal kan kita sempat kayak ngomong sebentar gitu. Dan kita kebetulan volumenya orang Indonesia kan agak tinggi ya.
0: Iya sih.
2: Jadi kayak satu gerbong tuh sempat ngeliatin kita. Oh, terus kita, diem gitu.
0: Maklum ya. Biasa kalau kita kemana-mana gitu ya, entah itu di kendaraan umum sendiri kan pasti teriak-teriak ya.
3: Iya,
0: tau gak sih kalau itu ternyata di sana nggak gitu, diam.
3: Nggak boleh, hening.
1: Padahal rame banget ya.
2: Iya,
1: penuh keretanya itu.
3: Sampai kita desak-desakan.
1: Iya, tapi nggak ada suara banget.
0: Iya, nggak ada suara.
2: Nggak ada.
0: Minggu dumbu, capek nih, gini-gini nggak ada.
1: Ada yang protes.
3: Jadi diam semua.
0: Diam semua.
1: Diam semuanya.
0: Dan kamu akhirnya sehari mungkin kaget ya, dua hari, tiga hari udah mulai beradaptasi ya.
3: Udah merasa kayak di rumah.
0: Saking nyamannya. Akhirnya,
2: lama-kelamaan pas awal-awal emang kok diem sih, tapi lama-kelamaan beneran bisa yang santai gitu di kereta. Karena kan suasananya selain tenang kan kita juga bisa istirahat.
0: Oke. Kalian 10 hari di sana?
2: Iya.
0: Selain kalian beradaptasi dengan masyarakat, kehidupan di sana, apa aja yang kalian pelajari? Atau mungkin ada kayak agenda-agenda belajar apa hari ini, kemana, apa segala macam gitu, gimana?
3: Lebih menakjubkan pas ke Matsuri sih, jujur.
2: Matsushima,
0: ngapain tuh di sana?
2: Karena di sana kita dapat kesempatan untuk bisa naik kapal, tuh ada pulau-pulau banyak gitu ya.
0: Okay.
2: Itu terpecah dan kita di sana diajak melihat itu satu-satu. Oh, ini dikenalkan juga lewat suara yang ada di kapalnya. Mm-hmm. Selain itu kita juga mendapat kesempatan untuk memakai kimono di sana.
0: Wah, wow, happy ya.
1: Sama nyobain matcha asli.
0: Matcha asli dari sana. Iya,
2: seremonial matcha.
1: Matcha latte.
0: Keren banget ya. Kalau di sini matcha cih ya. Terima kasih. Jadi matcha asli dari Jepang tuh kayak gimana rasanya? Gimana? Pahit ya kebanyakan ya?
2: Iya,
0: karena pure matcha gitu.
2: Iya.
3: Tapi kita juga dikasih permen ya, manisan.
2: Iya, permen
3: gitu.
0: Oh, manisan.
3: Jadi kita makan manisannya dulu baru kita minum matchanya.
0: Okay. Jadi program beasiswa ini selama 10 hari kalian hari pertama kemana, hari kedua kemana gitu ya? Setiap hari ada agenda ya.
3: Ada.
0: Hari pertama itu waktu itu masih ini ya, jet lag ya. Enggak. Atau gimana?
3: Walaupun jet lag kita tetap harus melakukan kegiatan.
0: Hari pertama kemana tuh? Kalau ini teman-teman pengen tahu tuh hari pertama ngapain?
3: Kita welcoming party.
2: Terus kita juga go shopping.
0: Enak ya. Terus.
3: Terus habis itu kita pulang.
2: Kita banyak ya. Kita pulang. Kita juga pulang. Harus kita menata barang-barang juga.
0: Barang juga. Terus habis itu
3: pindah sama host family masing-masing. Terus kebesokan harinya kita
1: banyak banget.
3: Kita pasti banyak banget
1: dapat kesempatan ke kantor gubernur yang ada di Jepang.
0: Ke kantor gubernur juga. Keren ya. Terus hari selanjutnya
1: ke pengolahan sampah.
3: Itu sangat menakjubkan banget ya. Nah, di pengolahan sampah itu misalnya ada sampah, mereka bakal ngebakar sampahnya dan abunya itu dibikin jadi lahan.
1: Dan dibikin jadi listrik juga.
2: Iya, listrik. Bahkan uapnya itu bisa untuk jadi pemanas untuk air.
0: Wow. Jadi kalian benar-benar yang terpukau ya di sana, yeah, ternyata teknologinya terpukau, luar biasa banget gitu ya. Semoga ya next kalian bisa jadiin itu konsepnya ke Indonesia suatu saat, yeah, nanti, amin, gitu ya. Terus-terus yang paling happy lagi kemana agendanya?
1: Ke SD, ke SMA.
2: SD sama SMK sih.
0: Belajar di sana juga?
1: Iya, yeah, kita main bareng sama murid-murid di sana dan mengenal budayanya murid di Jepang.
2: Ya, dan mereka sangat welcome ke kita.
3: Iya. Terus aku juga agak self-talk sama bagaimana mereka menjaga privacy anak-anaknya, ya. Kita kan beberapa kali berfoto sama anak-anak kecilnya itu. Terus habis kita kena teguran sedikit, bilang kalau setelah foto-foto ini gak ada yang boleh di-post ya.
0: Oh gitu.
3: Jadi kayak, oh oke, oke.
0: Karena ini ya, budaya mereka, anak-anak itu harus dijaga, ya, ya,
3: benar,
0: privacy-nya
3: benar,
0: harus dijaga. Jangan di-post ya, kalau wajah kamu sendiri sih oke, gak apa-apa gitu ya.
3: Iya, benar-benar.
0: Jadi,
1: Pas kita ke SD tuh kita takjub banget, soalnya anak SD kelas 3, Kak, itu udah naik bis sendiri, berangkat sekolah, naik kereta sendiri. Dan
3: naik kereta sendiri.
1: Kadang juga melintasi kota gitu, jadi gak hanya deket-deket aja, enggak.
0: Wah, jadi benar-benar mereka tuh yang
3: mandiri
0: ini yang mandiri banget,
3: mandiri
0: banget, mandiri, ya. Ketemu Nobita gak?
3: Aduh.
2: Tapi kalau ketemu rumahnya Nobita sih ya.
0: Banyak ya. Ya siapa tahu di sana ketemu Doraemon kan lumayan. Kalau kangen sama mama 5 hari kan, terus tolong dong pintu ajaib. Oke. Jadi luar biasanya ternyata di sana mandiri-mandiri ya. Kelas 3 SD aja udah mandiri.
3: Iya, benar.
0: Padahal kalau kelas 3 SD dulu kita dianterin ya kemana-mana.
3: Benar banget.
0: No. Jadi itu yang akhirnya kalian terapkan bahwa ternyata di sana aja bisa mandiri, di sini juga harus bisa gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Pede apa bener, segala macam. Terus habis ke SD kemana lagi?
2: Kita juga sempat untuk kunjungan ke Palang Merahnya sana.
0: Oh, ke Palang Merahnya di sana ya. Wah, berarti kalian tuh 10 hari full ya? Full kegiatan sekali, ya.
2: Full.
0: Biasanya kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa pulang
1: dari
0: lagi?
1: Dari pagi sampai sore ya.
0: Iya. Pagi sampai dari pagi sore, sampai sore.
3: Iya. Wow. Tapi karena rumah kita jauh.
2: Jauh.
3: Jadi sampai malam. Iya.
0: Tapi kalian berlima?
3: Berlima
0: sendiri?
3: Yes.
2: Iya.
0: Dan gimana?
3: Perjalanan dari rumah ke stasiun aja 15 menit sendiri.
0: Waduh, dan jalan kaki.
2: Itu kalau 15 menit tuh kalau kita yang udah ngebut kadang-kadang juga bisa sekitaran 20 menit.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi nenek kita yang ngasuh tuh udah umur 77 tahun, Kak.
0: Oh, yang ada di rumah itu kalian?
3: Iya. Yang mengasuh kita.
0: Yang mengasuh
1: dan
0: kalian
1: itu tuh kita benar-benar kagum karena walaupun udah berumur ya, tapi jalannya bener-bener masih
3: cepat,
1: sehat
3: banget.
1: Gitu.
3: Ya. Bahkan sama kita aja, kita kalah.
1: Iya, kita kalah.
2: Kita tuh sempet kewalahan kan, karena memang
3: kita ya juga
2: baru beradaptasi gitu. Hari pertama tuh kita, aduh, gimana sih gitu. Terus pas kita tahu umur neneknya, loh, apa?
0: 70 tahun ternyata.
3: 77
0: itu masih mandiri dan semuanya kuat gitu ya.
2: Kuat,
1: masih
2: sekali.
1: Sehat banget.
0: Berarti di sana sehari kalian 20 langkah kaki gitu.
1: Iya,
0: 20 ribu ya. 20 ribu langkah kaki. Di sini biasa berapa? 1000 ya. 1000 udah naik motor gitu. Teman pro 2. Aduh. Jadi kalian yang banyak kalian pelajari di sana budayanya, bagaimana mereka tuh bekerja, belajar, terus suasananya di sana seperti apa gitu ya. Terus mereka apa ya? Istilahnya kesehatan juga kan, jalan kaki,
3: iya,
0: sehat, disiplinnya apa segala macam. Tapi dari segala hal yang udah kalian rasakan di 10 hari itu gitu ya, waktu kalian pulang ke Indonesia, apa sih yang rasanya kayak dikangenin di Jepang waktu itu?
3: Semuanya.
1: Bahkan sampai sekarang kita
3: masih
1: sedih kangen.
0: Iya. Kita pengen balik ya.
3: Iya, balik banget.
0: Apalagi ini 0 rupiah itu tadi ya.
3: Iya, benar.
0: Dari awal kalian ini ya di program ke Jepang, beasiswa ke Jepang ini udah tahu kalau ini 0 rupiah.
3: Sudah
0: tahu. Berarti kalian benar-benar yang dari Madiun balik lagi ke Jepang, balik lagi ke Madiun itu benar-benar nol. Sampai rumah.
3: Sampai rumah.
0: Berarti kalian bawa oleh-oleh gak sih dari Jepang gitu?
2: Iya, dikasih
0: sama
1: keluarganya. Jadi mereka sebegitu menghargainya.
2: Baik banget.
0: Kalian gak minta padahal?
3: Enggak.
0: Kan sungkan ya mau minta ya. Udah gratis ya kan minta. Tapi dibeliin.
2: Dibelikan. Bahkan siap sering hari ditawar-tawari juga.
1: Iya, sering diajak makan ke restoran, ke akuarium.
0: Aduh.
3: Yang akuarium enggak terlupakan.
1: Jadi kita ada waktu khusus sama host family kita, ada waktu kegiatan untuk berkunjung gitu.
0: Oke, jadi ada ini ya banyak agenda bersama dengan ya program Yumayasa sendiri, ada juga dengan host family-nya atau yang masyarakat yang menginap kalian menginap di masyarakat Jepang gitu ya. Dan itu 10 hari dibagi berarti.
3: Yes.
0: Oh, okay deh. Keren ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Banyak yang bilang belajar ke luar negeri itu harus banyak duitnya dan yang pinter-pinter. Menurut kalian mitos atau fakta?
1: Mitos. Kalau lagi kita punya kemauan pasti bisa.
0: Kan? Nyatanya mereka bisa ke Jepang dengan gratis
2: kita
0: ya.
2: Kita bukti dari bahwa kita ada kemauan, kita bisa mencari beasiswa.
0: Oh, yes.
2: Ke luar negeri 0 rupiah.
0: Waduh. Jadi kalian next pengen kemana selain Jepang?
1: Aku pengen ke Cina sih kak.
0: Ke Cina?
2: Iya.
0: Kira pengen ke Cina. Kalau Betarin?
2: Aku ingin banget ke Jerman sih.
0: Ke Jerman.
2: Kalau enggak ke Inggris.
0: Ke Inggris. Kalau kamu Anggun?
3: Aku mau ke Jerman juga sih.
0: Ke Jerman ya.
3: Tapi aku juga mau ke Australia juga. Mau
0: semoga
3: ke
0: ya.
3: Inggris juga. Banyak
0: semoga ya. Dapat beasiswa. Nol juga. Nol rupiah juga ya.
3: Amin.
0: Amin ya. Terus dari Irma yang katanya, bagi tips dong, gimana caranya biar bisa lolos mimpi belajar ke luar negeri apalagi gratis. Waduh. Tips-tips dari kalian apa tuh?
2: Yang pertama sih pasti ada kemauan sama tekad. Pasti
0: kemauan, tekad, terus
2: lalu jangan lupa selalu disiplin dan tanggung jawab atas mimpi kita sendiri gitu.
0: Halo, Hira-Hira, gimana tipsnya?
1: Oh ya, banyakin cari ilmu, banyakin cari pengalaman gitu kak. Karena kita kan di usia sekarang itu kan bener-bener waktunya untuk kita mengeksplor semuanya gitu.
0: Bener-bener.
1: Jangan sia-siakan kesempatan yang ada sih yang
0: Iya. Pokoknya kalau kalian punya media sosial, kulik terus media sosialnya. Siapa tahu di situ dapat informasi, ada beasiswa gratis di mana, ikutin gitu ya. Siapa tahu jodoh gitu ya. Kalau Anggun,
3: jangan takut sih.
0: Jangan takut.
3: Kita tuh juga harus cari pengalaman seperti yang dibilangin Kak Ira ya. Kita harus cari pengalaman dan lain-lain. Terus misalnya kalau sekarang takut, kapan mulainya?
0: Nah, itu. Kalau takut kapan mulainya? Jangan hanya jadi mimpi, tapi dikejar.
3: Bener.
0: Siapa tahu dia jadi nyata gitu ya.
3: Jangan in another life ya, guys.
0: Oke, deh. Ada lagi yang masuk di sini. Kalau diberi kesempatan kembali ke Jepang, satu hal apa yang kalian lakukan?
2: Waduh.
0: Kalau suatu saat ya, Hira, Anggun, Betarin, kamu ke Jepang lagi, mau ngapain?
3: Mau berkunjung
2: ke keluarga kita di sana, karena kita punya banyak keluarga di sana.
0: Kalian masih masih
3: dong.
1: Bahkan kita juga ada yang berhubungan sama orang Laos.
0: Luar biasa ya. Jadi kalian kesana malah tambah keluarga, tambah sahabat, ya kan. Ini pertama ada beberapa teman-teman yang memang lolos ya dari beasiswa Mayasa ini sendiri nggak kenal, tahu-tahu jadi kenal,
3: jadi bestian.
0: Ya kan. Karena nggak dari satu sekolah aja, tapi dari beberapa sekolah juga gitu ya. Terus kita ke YouTube, di sini ada beberapa komen, banyak banget dari Lurah Ponorogo. Halo Hira, kamu udah gede ya. sangat berbakat sekali, keren semangatnya. Oke deh, keren. Semangat adik-adik katanya. Kenapa sih harus Jepang? Menurut kalian apa yang menarik dari Jepang? Kenapa harus Jepang? Karena beasiswanya memang ke Jepang ya. Gak bisa ke lain-lain.
2: Tentu kita pas daftar juga, kita pasti struk sama tujuan kita.
1: Kisahnya Pak Bobby juga tahun 2001.
0: Jadi Pak Bobby ini adalah dari Maisa ya.
3: Iya,
0: benar-benar. Jadi founder-nya. Dia ke Jepang waktu itu kenapa?
1: Dia waktu itu masih sekolah gitu, dia ikut ke Jepang
3: sama seperti kita.
1: Sama seperti kita.
0: Nol juga.
1: Iya. Enggak, kalau Pak Bobby bayar.
0: Oh, bayar ya.
1: Iya. Lalu dari Jepang itu dia itu kayak merasa
3: punya mimpi gitu.
1: Iya, merubah pikirannya. Jadi dia itu ngerasa kalau aku udah sukses, aku bakal menggratiskan atau memberikan beasiswa kepada anak-anak Jepang biar kayak
0: anak-anak Indonesia ke Jepang gitu ya. Ke Jepang. Oh, dan Pak Bobby ini dari Ponorogo ya kalau nggak salah ya, Ponorogo. Jadi makanya ini masih di lingkup Madiun Raya aja gitu ya. Semoga next bisa sampai Jawa Timur, amin. Terus ada lagi apa yang menarik dari Jepang? Banyak ya tadi ya.
3: Banyak sekali.
0: Kalian waktu itu ada bunga berbekaran nggak? Sakura belum ya?
3: Belum.
0: Sayangnya belum.
3: Kelewatan.
0: Soalnya musimnya lagi hujan ya.
3: Banget.
0: Gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada dari Aminarsis, dalam beasiswa ini apa sih yang harus ditekankan dan bagaimana persiapan kalian? Tadi persiapan ulah, yang ditekankan dalam arti gini, apakah mungkin di beasiswa ini kalian next nanti pulang harus ngapain gitu?
3: Enggak ada.
0: Oh enggak ada ya?
3: Enggak ada.
0: Jadi benar-benar kalian belajar di sana, belajar, berkegiatan di sana, pulang yang membuat cerita gitu ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Bahkan
2: Pak CEO.
0: CEO, aduh. Iya.
2: Itu dia mendorong kita untuk ikut terus ikut beasiswa lagi dan untuk mengejar mimpi kita.
0: Oke.
1: Dan dia juga berpesan kepada kita kalau nanti kita sukses, mungkin kita bisa ngasih kesempatan bagi anak-anak yang lain bisa.
0: Amin. Jadi menularkan kesuksesan ya.
3: Bener banget.
0: Ini Pak CEO kan udah ke Jepang. Next kalian kalau sukses mungkin ke mana, Eropa kek?
2: Amin.
0: Inggris kek?
2: Amin dulu.
0: Atau mana aja gitu ya. Oke deh. Terus ada lagi dari Rara katanya, wow kakak-kakak ini menginspirasi sekali. Semangat ya. Dari Alexis Anggun. Anggun dari SMP 7 ya. Dari Agnes, keren Anggun. Oke, ini banyak nih ya fans-fansnya ya. Mujionomsi katanya, wah kecil-kecil sudah menginspirasi. Selamat ya adik-adik, luar biasa ya. Terus ini adik-adik cita-citanya apa sih? Nah ini dari siapa? Anggun dulu, Anggun cita-citanya apa?
3: Aku mau jadi translator.
0: Wow, keren ya. Yang sekarang kamu mampu di bahasa apa?
3: Aku mampu di bahasa Inggris, tapi aku mau belajar bahasa-bahasa lain juga.
0: Bahasa lain, jadi nanti full ya bahasanya, gak cuma Inggris aja ya. Bahasa hati juga, enggak ya?
3: Harus dong.
0: Harus ya, dong ya, itu hati. Harus ya. Kalau Betarin apa tuh?

0: di Indonesia tuh banyak banget. Kemarin tadi kan kalian bilang bahwa kalian juga apa ya istilahnya memperkenalkan budaya. Ini yang kalian perkenalkan di sana budayanya apa aja tuh?
1: Kita banyak
2: makan siang.
1: Sambil makan kita juga berbincang-bincang sama meskipun menggunakan bahasa isyarat.
0: Bahasa Iya ya, karena mereka juga maksudnya bahasa Inggrisnya juga enggak begitu ya. Jadi ya, bahasa isyarat. Jadi berbincang seperti kebudayaan Indonesia. Kalian nari juga kan katanya?
1: Iya, benar.
0: Narinya waktu itu kemana? Di mana? Di pas kegiatan apa?
1: Kita pas welcoming party kita nari. Terus habis itu kita kunjungan-kunjungan gitu kita juga nari sih.
0: Oh ya, nari. Hira nyanyi.
1: Iya. Yeah.
0: Nyanyi apa waktu itu Hira?
2: Kayak medley lagu daerah gitu.
0: Oh, lagu daerah. Bagus. Daerah mana?
3: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Kampung Ranjau di Mato. Reayore
0: itu
2: jadi satu lagu.
0: Oke, keren. Kalau narinya Anggun sama Betari apa?
1: Aku Sorate Lintang.
0: Sorate Lintang, yes. Dari
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi. Oke. Okay. Terus kalau Anggun? Anggun. Betari?
3: Aku tari Gumarang. Itu batik Gumarang dari Madiun.
0: Dari Madiun. Wih, keren ya mereka ya. Adinda keren banget ini kakak-kakak. Anggun juga keren. Waduh. Banyak banget ya. Terus ada lagi di 0811-369-7755. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya ampun kalian tuh lucu ya. Kalau waktu bisa diputar kembali di hari pertama kalian ke Jepang, apa yang ingin kalian katakan pada diri sendiri? Diri sendiri.
2: Bangga banget ya, terharu.
3: Kalau aku sih pribadi, aku mau berkata ke diriku saat itu, nikmati perjalanan kamu ini karena ini akan benar-benar merubah dirimu. Biar saat kamu melihat dunia, mata kamu bisa terbuka. Jadi kita gak akan menutup mata untuk hanya di Indo-Indo saja.
0: Okay.
3: Negara luar itu pastinya lebih maju. Dan pastinya ini akan benar-benar merubah karakter semuanya.
0: Karakter, jadi bisa kamu coba untuk waktu kamu di Madiun atau di Indonesia, mencoba lebih disiplin mungkin, lebih menghargai orang gitu ya. Ada lagi Anggun?
1: Kalau aku mau bilang ke diriku sendiri, kalau kamu tuh udah lakuin yang terbaik lah gitu. Kita harus mengapresiasi diri juga kan kak.
0: Benar.
1: Aku kan dari dulu mau banget ke Jepang sejujurnya. Jadi pas lihat beasiswa ini aku kerasa kayak oh ini aku banget gitu.
0: Bener-bener kayak ini ya apa mimpi menjadi nyata banget gitu ya. Kalau Hira-Hira apa?
2: Iya sama sih kak, jadi kebetulan 2 tahun yang lalu tuh saya pernah bilang ke mama kalau pengen ke Jepang gitu, dan saat sampai sana bener-bener wow. Kata pertama tuh yang keluar saat di Jepang tuh wow
3: kayak benar-benar terkesima.
0: Wow juga sama diri sendiri.
2: Iya,
0: wow. Dari 1000 orang
2: berjuang
0: sampai di sini, aku yang terpilih menjadi 8 orang ke Jepang gratis. Hebat loh aku gitu ya kali ya. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menarik adalah mereka tuh berjuang loh, gak cuma loko-loko dikasih hadiah gratis beasiswa belajar ke Jepang, tetapi mereka dari audisi ke audisi juga berjuang ya. Ada yang tanya nih lucu, katanya 10 hari berarti gak sekolah 10 hari apa sekolah di Jepang?
2: Pas liburan kebetulan.
0: Itu pas liburan ya.
2: Kelas.
0: Oh, liburan kelas. Oh,
1: naik kelas ya.
0: Jadi gak ganggu sekolah ya. Karena waktu itu kan liburan kurang lebih 3 minggu ya. Kalian cuma 10 hari. Daripada tidur-tidur ya kan?
2: Benar.
0: Mendingan ke Jepang ya kan? Kalau teman-teman yang lain, kamu ini ya, jalan-jalan. Iya, aku jalan-jalan ke Jepang sambil belajar. Wis, keren ya. Luar biasa. Terus makanan di Jepang cocok gak sih buat kalian? Atau kalian juga bawa makanan-makanan dari Madiun ke Jepang? Nah ini
2: kita gak bawa makanan sedikit pun dari Madiun.
1: Kita kan tinggal di Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah. Pas sampai ke Jepang
3: gak ada micin.
1: Apa ini gitu? Tapi semakin lama semakin kayak ya udah ini makanan kita dan kita suka sama makanan di sini.
3: Iya, pas hari pertama tuh pertama kali makan masakan Jepang, aku merasa rasanya benar-benar baru nih dari Indo dan
1: berbeda banget.
3: Dan ternyata emang kita bisa nikmatin tuh hari-hari setelahnya, kita mulai nyaman sehingga pas kembali ke Indo agak beda ya.
0: keren ya. Tapi paling tidak kalian udah bisa beradaptasi luar biasa ya di Jepang. Oke, ini sekarang jawab cepat.

0: ya kalian ya. Oke. Kalau suruh pilih sushi atau ramen?
1: Ramen sih.
2: Sushi.
3: Sushi.
0: Oke, ada yang sushi, ada yang ramen. Oke, ada lagi naik pesawat atau naik kereta?
2: Naik pesawat. Naik
0: pesawat. Pesawat. Oh, pesawat semua ya. Mereka suka ya. Suka. Di awang-awang ya. Oke. Bahasa Jepang atau bahasa Inggris?
3: Inggris.
2: Inggris juga.
0: Inggris ya. Walaupun belajar dikit-dikit bahasa Jepang ya. Oke. Terus kalian senang belajar di kelas atau field trip?
3: Field trip, field trip. No debat.
2: No debat.
0: Terus terakhir, kalau diajak balik ke Jepang maunya besok atau tahun depan?
3: Besok.
1: Kalau bisa sekarang ya.
0: Kalau bisa sekarang ya.
3: Sekarang kita berangkat. Aduh. Kita langsung angkat koper.
0: Angkat koper. Luar biasa nih kalian. Keren ya. Selamat ya. Kalian udah 10 hari mendapatkan beasiswa. Semoga teman-teman yang lain selain kalian berdelapan ya juga bisa menikmati hal yang sama. Next kalau memang ada program lagi, biasanya tahunan ya ini ya? Belum tahu ya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu ya?
1: Kadang kita nunggu Jepangnya manggil.
0: Oh, gitu. Nunggu Jepang manggil. Bener dulu.
1: Banget.
0: Kalau memang ada program, siapa tahu bisa kesempatan yang lain juga sama ngerasain kayak ya, kalian bener. Ya. Oke deh, sukses. Terus harapannya apa nih? Dikit-dikit aja harapan kedepannya buat kamu setelah kamu dari Jepang, udah banyak hal yang kalian pelajari, harapannya apa tuh? Hira?
1: Harapannya sih kita kalau seperti yang disampaikan Pak Bobby itu ya, harapannya kita bakal ini menjadi awan beasiswa kita dan kita bakal meraih beasiswa lebih besar lagi di tingkat SMA ataupun kuliah di luar negeri.
0: Iya.
1: Dan kita pastinya akan bermanfaat bagi banyak orang ketika sukses nanti.
0: Amin. Terus ada Betari apa tuh?
3: Kalau menurut aku ini adalah awal juga dari mimpi karena menurut aku pandangan aku memang sudah berubah setelah aku pulang dari Jepang. Dan itu aku ingin bisa menerapkan nilai-nilai positif yang aku bawa dari Jepang untuk kehidupan sehari-hari di sini.
0: Wah, keren, bagus. Terus ada Anggun? Apa Anggun?
2: Aku dari dulu tuh pasti bilang, oh in another life, in another life. Sekarang setelah ke Jepang aku bilang, gak ada another life. Pasti ada, pasti bisa,
0: ada,
2: pasti
0: ya,
2: bisa,
0: ya,
2: pasti bisa.
0: Oke
2: gitu.
0: Deh.
2: Jadi aku gak mau kayak terlalu, ah ya udah deh. Gitu.
0: Pasti ada sesuatu.
2: Ya, mau berjuang banget.
0: Wow.
3: Jadi optimis.
0: Ya, ini perubahan yang positif kalian setelah dari Jepang adalah itu ya.
2: Yes.
0: Yaitu terus disiplin. Sekarang gak boleh telat sekolah ya. Harus mandiri.
2: Harus on time.
0: Harus on time juga, harus mandiri. Dan berpikir bahwa ada banyak kesempatan yang bisa kalian raih ke depannya ya. Sukses ya. Salam buat teman-teman yang berlima yang gak bisa hadir di sini ya. Sukses selalu buat kalian. Semoga masih banyak kesempatan buat kalian gak cuma ke Jepang, ke negara manapun yang kalian pengen.
2: Amin.
0: Sesuai dengan cita-cita ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah simak di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Thank you banget nih ya buat teman-teman dari Surabaya, terus dari Malang, dari Sumenep dan juga Jember yang udah dengerin teman-teman ini yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan kalian juga punya kesempatan untuk ke Jepang suatu saat nanti ya.
2: Amin.
0: Thank you Hira, thank you Betari, thank you juga Anggun. Terima kasih buat teman Pro 2 dan aku mesti harus pamit untuk Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur ya. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Bye.
4: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
5: RRI.co.id sumber

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Tadi kamu juga sudah menyaksikan sore ceria berjaringan Pro 2 Jawa Timur di RRI Madiun bersama Verlian, Hira, Amerti dan juga Betari. Lalu juga ada Anggun nih dari siswi SMPN 1 Madiun.
3: Rame ya.
2: Iya benar, dengan mimpinya itu terwujud, mimpi belajar ke Jepang bareng beasiswa MIP Maesa International Program.
3: Oke, dan setelah dari Madiun balik lagi ke Surabaya nih.
2: Iya benar banget, ditemenin sama Ruyanita dan juga ada
3: Eci.
2: Benar banget. Dan tentunya ya jam 5 sore ini saatnya kita ke topiknya, apalagi kalau bukan
3: Kabar gadis.
2: Kamis bareng gadis-gadis teman Pro 2. Jadi kira-kira ini temanya, topiknya apa nih Kak Eca?
3: Kita hari ini milih yang seru-seru. Kadang kan selalu cewek yang kayak dibully-bully gitu loh, maksudnya cewek nggak bisa baca maps lah apa segala macam. Nah ini kebalikannya, kira-kira apa hal yang cewek tuh ngerti banget, paham banget, expert banget, tapi cowok zong gitu ya.
2: Iya,
3: kira-kira apa?
2: Kira-kira apa teman Pro 2? Boleh langsung join ya. Kita sudah bikin question box di Instagramnya @pro2rrisby. Kamu langsung join aja. Bagi kamu yang join, kita bonusin lagu juga.
3: Yes, tentu saja.
2: Jadi tunggu apa lagi? Langsung join sekarang juga.

0: Lights, camera, action, that's it. Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama aku Rianita dan juga ada
1: Echa dong di sini.
0: Bener banget tentunya. Masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis.
1: Yes.
0: Dan tentunya temanya itu tentang apa sih yang perempuan itu ngerti banget. Pokoknya ya tahu banget, tapi laki-laki itu zong banget gitu. Nah, kalau menurut Eca sendiri itu apa sih?
1: Ini cewek pada umumnya ya. Kalaupun gak umumnya gak apa-apa, tapi kebanyakan gitu. Walaupun aku juga gak termasuk sih dalam hal ini. Kalau ke pasar atau ke apa, itu paham banget dia nawar.
0: Oh, iya benar ya, ya kan? sampai pokoknya sampai harus dipanggil lagi gitu ya. Mbak, iya enggak apa-apa, Mbak.
1: Iya kan? Iya kan? Walaupun aku tidak termasuk di situ karena aku kayak aduh, gimana ya kalau nawar bingung gitu, tapi kebanyakan cewek itu pasti bisa. Kebanyakan ya.
0: Iya benar, apalagi kalau nawar barang-barang yang memang di pasar ya kan. Terutama di pasar ya. Ini benar banget.
1: Itu kalau sama bapak-bapak atau mas-mas atau abang-abang itu udah aduh. Itu udah apa ya?
0: Pokoknya triknya
1: sangat,
0: iya, triknya ninggal lah pokoknya.
1: Sampai jual mahalnya itu egonya.
0: Memang memang ini ya, itu kayak kelebihan perempuan. Terus perempuan itu kalau menurutku itu dia lebih detail gitu. Dari misalnya make up-nya lebih detail, bajunya lebih detail daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu kan simple ya, makhluk Tuhan paling simple gitu.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau perempuan itu kan pasti ada hal-hal yang perintilan-perintilan yang harus dipakai dan dibawa. Entah itu cuman cincin, entah itu cuman gelang, kalung pasti ada gitu.
1: Cowok mungkin terkesannya lebih cuek ya, walaupun enggak semuanya, Pak. Pak, balik lagi bener. Ada anomalinya lah gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi kayak apa ya, kayak sesuatu hal itulah yang jadi ciri khasnya perempuan banget nih.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut kamu teman Pro 2, apa sih yang paling dimengerti perempuan dan gak dimengerti laki-laki? Boleh langsung join gabung di Instagramnya @pro2rrisby atau juga bisa melalui WhatsApp di 0819080952. Bisa juga melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.
1: Digital.
0: Jadi langsung aja join.

0: waktunya kentongan. Tema Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Santai sore makin lengkap.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Masih di sore ceria teman pro 2, tentunya masih seputar kabar gadis Kamis bareng gadis-gadis.
1: Iya betul.
0: Ini tentang perempuan yang seringkali itu lebih memahami pentingnya kayak mungkin validasi emosi, komunikasi tersirat ya kan, serta perubahan fisik dan hormonal harian seperti siklus menstruasi. Sementara laki-laki itu cenderung berdasarkan cara kerja otak dan pola pikir yang berbeda, sering merasa bingung menghadapi hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau perempuan itu kayak dia itu butuh curhat, butuh didengar gitu. Kayak perempuan tuh ingin perasaannya tuh dipahami dan divalidasi, bukan langsung diberi solusi seperti yang biasa dilakukan laki-laki. Dan juga ada kode tersirat. Perempuan tuh sering memakai nada suara, ekspresi, gestur untuk menyampaikan maksudnya yang kerap gagal ditangkap laki-laki secara harfiah. Ini juga termasuk kelebihannya perempuan ya. Terus juga perempuan tuh menangis tapi bukan tanda lemah. Bagi perempuan tuh air mata adalah alat pelepas emosi yang wajar.
1: Re, gimana kalau begini, Re?
0: Aduh. Bahaya ya. Aduh, apalagi perempuan itu ya apa ya? Air mata itu hal yang wajar, bukan berarti mereka itu lemah atau cengeng atau kalah argumen dari laki-laki. Kadang kan nangis tuh nangis bahagia loh.
1: Iya, iya betul. Ya kan? Betul betul.
0: Kalau Echa sendiri gimana menanggapi hal ini tentang kelebihan perempuan yang kadang tuh nggak dimengerti laki-laki, padahal itu sebuah kelebihan perempuan.
1: Iya benar. Dan cowok tuh apa ya, ya udah kalau ada cewek nangis tuh bukan berarti gimana-gimana, kamu tuh cukup mendengarkan atau kalau enggak ya effort dikit lah, beliin es krim kayak apa gitu, jangan oh cengeng apa gitu, karena memang bahasa cewek sama bahasa cowok tuh agak beda. Ya kan. Iya, misalnya kita enggak bisa berekspresi dengan kata-kata, ya jatuhnya ya berekspresi dengan air mata.
0: Oke, oke, baik.
1: Iya dong, harus diekspresifkan kayak gitu kan, iya, cewek. Iya. Cowok kan enggak. Cewek tuh tiba-tiba dipendem, tiba-tiba tipes gitu.
0: Jangan. Kalau dipendem-pendem, pola pendem gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, sehat itu.
0: Sehat, ya kan. Kalau dipendem-pendem tipes, jangan ya.
1: Aduh, ya ampun.
0: Karena memang, apa ya, kayak kalau laki-laki yang nangis tuh kayak dianggap banci gitu kan. Dianggap bukan laki-laki. Padahal kalau di versi perempuan tuh nangis itu sebuah pelepas emosi dan itu hal yang wajar ya kan.
1: Bukan, iya.
0: Bukan berarti cengeng ya kan. Terus ada lagi tentang kebutuhan dan kebiasaan fisik nih, kayak fluktuasi hormonal, kayak perubahan suasana hati, mood swing, apalagi saat PMS ya, itu kan kayak sangat nyata dirasakan perempuan secara fisik, tetapi sering dianggap berlebihan nih oleh laki-laki karena mereka tidak mengalami.
1: Iya, orang yang mengalami tuh wah, mulutnya amat sangat tajam.
0: Dan juga detail kecil penampilan, kayak perempuan tuh kan sangat paham standar rumit perawatan diri lah, riasan, pakaian yang serasi, yang sering dinilai itu sama aja gitu loh oleh laki-laki.
1: Kadang gitu dinilainya ribet gitu.
0: Iya benar, padahal kayak lipstick itu ya, perempuan tuh udah bisa bedain lipstick, lip balm, lip tint,
1: lip gloss,
0: lip cream. Tapi kalau bagi laki-laki ya udah lipstick
1: satu
0: aja
1: doang.
0: Gak ada bedanya.
1: Tolong ya, itu manfaatnya berbeza-beza. Kegunaan dan fungsinya juga berbeza-beza.
0: Ah, ya itu. Gimana produk? Apakah kamu sudah berbeza-beza?
1: Aduh, ya ampun.
0: Iya kan? Kayak laki-laki itu sering menjudge sesuatu yang dipunyai perempuan karena terlalu rumit ya. Kayak satu seri itu bagi perempuan kan beda warna ya, walaupun cuma beda satu seri, tapi bagi laki-laki itu kayak sama aja gitu.
1: Makanya Re, kadang kan kita warna pink itu kan ada banyak macam pink ya. Ada fuchsia, ada magenta, ada pink sendiri, ada macam-macam lah. Ya kalau cowok ya satu pink ya, semuanya pink.
0: Iya, jadi kayak enggak ada bedanya. Tuh
1: fuchsia, magenta enggak ada, pink semua itu.
0: Apa ini pink fuchsia, apa ini pink magenta? Ya udah pink tahu. Aja gitu iya, kan laki-laki.
1: Enggak tahu mereka, sumpek mereka.
0: Tapi kalau dia sudah sesuai hobinya gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, ini
1: pembelaan pasti.
0: Pasti pembelaan dirinya. Ini beda. Ini buat kalau buat mobil tuh ini fungsinya ini, fungsinya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Padahal di mata perempuan kayaknya sama aja.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi memang ini ya tergantung hobi masing-masing juga ya.
1: Heeh, tergantung keyakinan masing-masing sih. Lebih tepatnya.
0: Bisa jadi keyakinan nih. Ya. Kayak agama aja ya.
1: Iya dong.
0: Oke, kalau versi kamu gimana tempro 2? Apakah udah ada yang berjoin di Instagram?
1: Berjoin, oke sebentar. Tadi kayaknya ada. Kalau katanya si Anggis ya. Anggis underscore 31 katanya dia bilang cewek itu lebih rapi gitu. Aku gak tahu apakah benar apakah enggak, lebih tertata gitu loh maksudnya ya, tersusun ya. Dengan ya. Sistematik dan metodikal.
0: Bahasanya ruwet ya. Oke oke.
1: Kalau Yumeka katanya kalau cewek tuh expert apa ini? Oh dia katanya milih tempat makan gitu. Bukannya kalau cewek tuh terserah ya?
0: Iya sih.
1: Ya ada juga. Dua, nggak tergantung, ya, tergantung.
0: Benar, tergantung.
1: Mm-mm. Sirut katanya satu lagi ya. Sirut katanya dia cewek tuh lebih ini telaten nyimpen-nyimpenin barang katanya.
0: Oh, oke lebih iya, rapi ya, ya naruh-naruh.
1: Oh nggak tahu sih.
0: Oh mungkin kalau perempuan ini barang pink semua. Ini
1: mungkin kayak
0: biru,
1: itu tadi nyimpen-nyimpenin kayak kresek.
0: Iya benar-benar. Jadi kayak dia itu mengumpulkan suatu barang taruh di satu tempat, misalnya warnanya sama pink, ini khusus warna pink.
1: Tapi kamu gitu nggak?
0: Rak ini rak biru, ah?
1: Tapi kamu gitu nggak?
0: Nggak.
1: Aku juga enggak sih.
0: Enggak, soalnya apa ya? Terus sudah tidak ada space lagi, sudah penuh.
1: Mungkin kegiatan itu sudah diambil alih sama mama kamu sebenarnya. jadi kamu mau kayak gitu udah. Wah, tidak ada yang mesti dirapiin ya sudah gitu.
0: Iya, bisa juga kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, benar. Kalau Eca sendiri apa kalau ngerapiin kamarnya?
1: Gimana maksudnya? Oh, ngerapiin kamar ya? Punya ini enggak? Bukan kemoceng, apa itu namanya? Penebah. Ya udah dipukul-pukulin aja.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi iya dong.
0: Kalau barang-barang kamu yang di kamar gimana? Kamu taruhnya natanya gimana?
1: Enggak ada sih barang-barang.
0: Enggak ada barang.
1: Maksudnya di kamar ada, tapi sedikit gitu loh, enggak banyak.
0: Oh.
1: Maksudnya di mejaku yang meja rias yang semeter itu udah cukup.
0: Oh.
1: Kan cuman apa sih bedak apalah teman-temannya itu udah. Tapi itu pun enggak banyak. Aku kan anomali, enggak suka make up.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi suka skincare.
1: Ya.
0: Oh iya oke lah. Ya boleh lah. Pokoknya enggak dua-duanya anomali aja ya.
1: Iya.
0: Salah satu.
1: Oke,
0: teman Pro 2. Karena masih jam segini ya, kita tungguin teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Yang belum gabungan langsung aja bergabung sekarang juga, karena bagi kamu yang gabung dan juga mau request lagu boleh banget, pasti kita puterin lagu yang kamu request sama Bro 2. Jadi
1: betul.
0: Langsung aja gabung di Kabar Gadis kali ini.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
0: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis.
1: Yes.
0: Masih membahas tentang apa yang disukai perempuan, maksudnya apa yang paling dimengerti perempuan gitu ya, daripada laki-laki. Nah, ini perempuan ini juga kelebihannya tentang beban mental nih dan manajemen rumah tangga. Kalau beban mental nih, perempuan secara otomatis memikirkan kayak ribuan kali ribuan detail kecil di kepala, misalnya seperti stok popok yang habis tuh kalau yang ibu rumah tangga ya.
1: Mm-mm.
0: Jadwal imunisasi hingga menu makan besok yang jarang disadari laki-laki sebelum diberitahu.
1: Itu bener sih. Mm-mm. Detail tapi wah bikin puyeng kalau misalnya nggak terjadwal gitu loh maksudnya.
0: Iya, bener banget. Kan apalagi kayak hingga menu makan buat besok itu dipikirin nih, oh bahan-bahannya udah aku siapin nih di kulkas, nanti besok tinggal ini gitu.
1: Bener.
0: Ya kan? Terus multitasking berbasis urgensi, kayak perempuan tuh bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus sambil mengingat tenggat waktu domestik lainnya karena terbiasa melihat gambaran besar urusan rumah. Ini juga jadi salah satu kelebihan perempuan. Dan kalau dinamika sosial dan keamanan, kayak sinyal bahaya dari sesama perempuan tuh kayak perempuan bisa langsung tahu jika perempuan lain merasa tidak nyaman atau terancam dalam suatu situasi sosial hanya lewat tatapan mata singkat.
1: Wow, ya kan? Ini mutan generasi baru X-Men.
0: Jadi kadang kalau misalnya perempuan lagi bergosip gitu.
1: Iya, terus ngobrol, kok yang satu hahihi, yang satu pelero-pelero gitu ya.
0: Kayak udah bombastik sayangnya itu cuma tinggal lihat mata aja udah paham gitu kan.
1: Bener.
0: Udah ngerti yang dimaksud itu cuma lihat lirikan mata.
1: Iya. Aduh, atau kalau enggak lihat senyumnya. Senyumnya haha atau miring atau gimana.
0: Iya, ini bener juga nih. Ini juga salah satu kelebihannya perempuan ya.
1: Iya, langsung tahu, bisa menerjemahkan.
0: Iya, bisa menerjemahkan mimik wajah itu. Kan itu istimewa banget ya perempuan itu ya. Terus perempuan tuh kewaspadaan konstan. Kayak perempuan tuh sangat paham rasa cemas saat berjalan sendirian di malam hari atau naik transportasi umum. Jadi sebuah rasa tidak aman yang jarang dirasakan laki-laki secara intens. Memang ada beberapa yang kayak gini juga ya. Jadi kayak dia itu kalau di keramaian itu kayaknya sulit gitu ya. Misalnya kayak naik transportasi umum atau mungkin jalan-jalan di malam hari. Tapi kalau laki-laki mah fine-fine aja, gak apa-apa. Olahraga malam hari sendirian, entah itu
1: gak ada juga yang tertarik gangguin mereka kan?
0: Iya benar. Gak ada yang tertarik gangguin. Tapi kalau perempuan tuh kayaknya rawan banget digodain.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Terus kayak persahabatan emosional. Perempuan tuh memahami hubungan pertemanan yang berbasis keterbukaan emosional mendalam. Berbeda dengan laki-laki yang seringkali berteman lewat aktivitas atau hobi. Nah, ini perbedaannya ya. Ya memang diciptakan berbeda untuk berpasang-pasangan.
1: Aduh.
0: Tapi gak kerasa ya, kayak Ca udah mau jam 7.
1: Iya. Kita harus sudahan dulu.
0: Iya, benar banget teman Pro 2. Tapi kamu gak usah khawatir, nanti bakal ada musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya

0: Nagata, Taman Prodi.
1: Oh, Baru Nagata. Iya, oh.
0: Betul. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada obrolan apa aja.
1: Baru Nagata yang ngobrol sama aku kemarin di sini. Oh. Yang hari apa? Hari Senin, Selasa.
0: Selasa. Wah, keren. Itu bahas apa? Single baru.
1: Single barunya dia.
0: Oh, oke, oke.
1: Sekarang di MLC Jakarta.
0: Iya, betul banget. Ya, kita lihat lah ya keseruan-keseruan yang bakal dirajut oleh Baru Nagata, iya kan?
1: Iya.
0: Dan tentunya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih, thank you ya buat kamu yang sudah membersamai kita di sore ceria. Mulai dari jam 3 sore ya, mulai dari info pro 2, info lokal, terus juga kita juga
1: sampai kabar gadis.
0: Tadi juga ada
1: sore ceria.
0: Nah, jadi banyak banget pokoknya kebersamaan yang sudah kita lewati bersama, teman-teman.
1: Yes.
0: Oke, Rianita pamit.
1: Echa juga pamit. Bye bye.

0: satu Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2, so stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: All right, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
3: Halo,
2: halo. Halo, what's up, bro?
3: Teman pro 2.
2: Hai, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
3: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
2: Betul. Kita udah ngobrol dikit.
3: Semoga Mas Edit juga sehat.
2: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
3: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
2: Gedangan.
3: Yang tahu Gedangan.
2: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
3: Yes, anggap aja Surabaya juga.
2: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
3: Betul, Surabaya coret. Betul.
2: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
3: Betul banget.
2: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
3: Kalau single sebenarnya kedua.
2: Oke.
3: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
2: Oh.
3: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
2: Oh, wow.
3: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
2: Wih, lagu, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosan bikin lagu atau kenapa nih?
3: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
2: Benar.
3: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
3: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
2: Masih nulis jadi, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
3: Cek,
2: yang
3: cek.
2: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
3: Halo. Sorry.
2: Alright.
3: Maaf.
2: Oke. Aman.
3: Kayaknya ada something ya.
2: Iya. Sorry biasa ya. Lah ya. Namanya juga.
3: Tadi sampai mana ya?
2: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
3: betul.
2: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
3: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
2: Oke. Okay. Gitu. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
3: Bulan Februari.
2: Oh, bulan Februari. Yang, tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
3: Beda.
2: Oke. Okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
3: Yes, EP perdana.
2: Wih, seru.
3: Terus rilis lagi ini single lah.
2: Benar.
3: Semoga kalau bisa album ya.
2: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
3: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
2: Oke.
3: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
2: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
3: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik
2: dari
3: musik itu tuh
2: gitu. Bener, kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
3: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
2: Oh iya, wow.
3: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
2: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
3: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget
2: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
3: Kelas 2 SD.
2: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
3: awalnya,
2: aja?
3: Awalnya piano dulu.
2: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
3: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
2: Bener, gitu ya. Bener.
3: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
2: Kayaknya
3: anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
2: Akhirnya les ya, juga. Akhirnya les juga. Tapi bukan juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu enggak sih?
3: Nah, kebetulan dapat guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
2: Jadi,
3: awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
2: Pengen
3: Ungu Pak gitu. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
2: Iya sih, itu seru sih. Seru. Benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Seru, itu seru.
3: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
2: Bener. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah, atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
3: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
2: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah, atau udah nyanyi dari dulu?
3: Aku main gitar aja.
2: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
3: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
2: Gokil sih John Mayer. Oke.
3: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
2: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
3: Belum.
2: Belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
3: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
2: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, enggak ya? Enggak. Kenapa dirilis bro?
3: Untungnya didengerin terus ya, jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin nggak jadi deh.
2: Oke, bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan, tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
3: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
2: lumayan tuh.
3: Terlalu panjang ya untuk
2: bener.
3: Rilis tuh gitu. Ya udah deh, rilis deh.
2: Oke.
3: Terlalu buang-buang banyak waktu.
2: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
3: Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
2: Bener.
3: Anu enggak maju enggak gitu deh. Ya manusia ya.
2: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
3: Bulan Juni.
2: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan, nggak tahu dong kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi.
0: Oke. Okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo? Oke.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu, ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu, dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya gak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti gak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, itu. Nah,
1: that's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat
0: sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya.
0: Yes. Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak. Gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih, maksudnya harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya. Harus ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh gitu. Oke. Enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu, ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego, betul.
0: Ego kita kan, gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, udah
1: suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Karena juga sih ya,
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Karena betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini. Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener kan? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi
1: asal
0: jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan.

0: kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
1: Yes.
0: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
1: Benar. Amin, amin, amin, amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
0: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
1: Wow.
0: Minggu depan banget nih. Minggu depan banget ada lagu baru.
1: Waduh. Boleh di-spill enggak? Boleh di-spill enggak?
0: Boleh banget, boleh banget.
1: Apa tuh apa?
0: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
1: Apa tuh judulnya tuh?
0: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
1: Mm-hmm. Bercerita tentang
0: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
1: Oke.
0: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
1: Okay.
0: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
1: Okay.
0: Seumur hidupku aku menulis gitu.
1: Wow, menarik.
0: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Okay.
0: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar. Gitu.
0: Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi, bentar lagi ya.
0: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
0: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh, sedap.
0: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
0: Yes, yeah,
1: dong, cinta-cintaan gitu, asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik.
0: Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya.
0: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih pop aja sih.
1: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
0: John Mayer.
1: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
0: aku
1: lo.
0: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
1: Alright.
0: Suka kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke.
1: Oh, wow.
0: The Beatles, Air Supply,
1: okay.
0: Queen,
1: wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, lumayan dengerin oldies, ya.
0: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya,
1: iya
0: itu lagu
1: sih.
0: Rock nih.
1: Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
0: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
1: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
0: Apa ya? Maaf.
1: Aman.
0: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum okay, sorry. Ini ada yang pengen disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
0: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Okay.
0: Jangan pernah berhenti.

0: Karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Ais, sedap. Pokoknya yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
0: Progres enggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
0: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara bisa di mana aja nih berarti nih?
0: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya ada di YouTube juga. Alright. Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
0: Bara Nagata.
1: Bara Nagata
0: namanya.
1: Alright.
0: Semoga muncul. sama doain juga semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
0: Betul.
1: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
0: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
0: Itu di bara.nagata namanya.
1: Alright.
0: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
0: Itu, sebagai content creator.
1: Bisa dicek di situ lah ya.
0: Follow. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
0: Dan jangan lupa
1: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
0: Thank you teman Pro 2.
2: Music Life Chat.

Masih di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam ditemenin sama Sana Hadi sampai nanti jam 12 malam. Tentunya dengan info-info menarik dan lagu-lagu Asoy udah aku siapin buat kamu semuanya. Dan aku harap OTW pulang kamu lancar-lancar aja, teman 22. Surabaya lagi lumayan macet ya, cuacanya lagi gak banget. Aku aja lagi demam, teman 22. Tapi gak nyurutin nemenin teman 22, jadi kayaknya gak akan kendor. Kita malam ini tetap seru-seruan bareng gitu, teman 22.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan malam masih nemenin kamu teman bro dua barengan aku Mas Nan Hadi di sini ngomongin soal olahraga yang akhir-akhir ini jadi hype banget di kalangan anak-anak muda teman bro dua, khususnya pedal terus bersepeda, lari itu tuh udah menjamur banget dan banyak banget yang antusias gitu teman bro dua. Dan impactnya dari itu industri miras alami penurunan pasar hingga 13.500 triliun teman bro dua. Dan ini tuh karena tren minum alkohol tuh lebih sedikit, juga mulai kehilangan di generasi ini gitu ya. Riset terbaru bahkan menunjukkan Baby Boomers jadi kelompok paling banyak konsumsi alkohol teman bro dua. Dan banyak sekarang lebih milih keluar uang buat olahraga, traveling, kopi premium atau pengalaman seru lainnya. Wellness udah bukan sekedar tren teman bro dua, sekarang pelan-pelan jadi cara baru orang menikmati hidup teman bro dua. Ya gak apa-apa, impactnya sangat bagus. Ketika kamu olahraga, badan kamu sehat gitu. Ngopi di pagi hari juga impactnya bagus banget. Traveling biar kita gak stres. Jadi kita generasi-generasi sekarang tuh kayaknya lebih mikir impact gak sih teman bro dua.

Masih di Jaga Malam Teman Berdua dan masih ngomongin soal Surabaya yang mungkin lagi hektik-hektiknya ya. Karena hari Rabu, Kamis gitu ya, hari-hari yang dimana kamu akan menjumpai yang namanya Jumat Teman Berdua. Closing-closing, sepertinya kerjaan akan seperti biasa, akan banyak banget, dan lemburan-lemburan itu tidak dimungkiri akan terjadi Teman Berdua. Jadi kalau misalkan kamu lagi lembur atau kamu lagi hektik di kantor sampai jam segini, vitaminnya harus ada Teman Berdua, karena kalau misalkan kamu kosongan aja, maksudnya enggak ada doping buat kamu minum apa segala macam, itu tuh bakal berimpact banget. Sumpah, kayak jangan sampai sakit Teman Berdua. Karena semakin besar tuh kita semakin menyesal gak sih ketika sakit gitu, kayak ya gitu, libur lagi kepotong lagi gitu Teman Berdua. Jadi menurut aku kamu harus aware untuk diri kamu sendiri gitu ya, demi ya demi kamu sendiri Teman Berdua. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam tentunya dengan lagu-lagu enak. Dan mungkin kamu lagi pusing-pusingnya mikirin rekapan apa segala macem, santai aja Teman Berdua. Dari Skoria dulu dengan Krisha.

teman-teman berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita. Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Jaga malam teman berdua, dan kita ngomongin soal kucing. Kadang-kadang kita kalau misalkan udah capek banget nyampe rumah, meluk kucing tuh salah satu relaksasi, apalagi dia tidur di samping kita terus mendengkur teman berdua. Kenapa ya? Karena suara denguran kucing itu tuh ternyata gak cuman bikin gemes, tapi juga bikin manusia ngerasa lebih tenang. Dan suara puring kucing ada di frekuensi sekitar 20 sampai 140 MHz. Hertz maksudnya ya. Dan beberapa penelitian menyebut tentang suara ini punya efek yang bisa bantu tubuh jadi lebih rileks, teman berdua. Bahkan ada frekuensi tertentu yang lagi diteliti karena punya kemungkinan bantu tubuh buat pulih, teman berdua. Dan makanya kita gak heran banget kalau banyak orang ngerasa stresnya berkurang pas main sama kucing. Karena suara dengkurannya, tingkahnya yang bikin senyum, sampai rasa hangat dari tubuh kucing itu bisa bikin suasana hati lebih enak karena tubuh ikut ngeluarin hormon kayak oksitosin, dopamin, dan serotonin, teman-teman berdua. Waduh. Jadi kalau misalkan kamu merasa chill ketika sama kucing kamu, kecuali kucing aku ya, dia over clingy. Jadi kalau misalkan 1 menit 2 menit pertama mungkin oke. Kalau udah setengah jam dia udah ini teman berdua, kayak enggak mau lepas gitu. Jadi enggak akan bisa main lama sama Wati teman berdua karena dia over clingy dan kayaknya dia tuh too much gitu. Kucing cewek yang too much.

Aku mau muterin lagu-lagu enak buat kamu semuanya, dan aku mau juga kamu pantengin Instagram kita di @pro2rrisby karena topiknya udah aku share di situ. Dan abis ini bakal aku bahas, dan buat kamu yang pulang kerja atau pulang lembur, hati-hati di jalan teman Pro 2, dan tetap dengerin aku di Pro 2 FM. Dan selanjutnya ada Marshmello yang featuring sama Jonas Brothers dengan Slow Motion. Aku puterin buat kamu. Enjoy.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Abang rindu dari Delantis, teman berdua. Kadang-kadang rindu tuh gak harus ketemu karena waktunya mungkin gak ada gitu. Dan mungkin jarak juga membatasi untuk kamu bersuah setiap hari, teman berdua. Tapi dengan adanya lagu, semuanya itu bisa terwakilkan, teman berdua. Dan aku menganggap lagu tuh sebagai relaksasi jiwa gitu. Dikala kamu lagi kangen dengan seseorang, lagi merasakan apapun di kehidupan, lagu tuh bisa membantu, teman berdua. Jadi kalau misalkan ada kehidupan seseorang yang tidak membutuhkan lagu, menurut aku harus dikenalin dan harus diracunin, teman berdua. Dan kalau kita ngomongin soal satu lagu yang gambarin diri kita sendiri atau diri kamu, teman berdua. Kalau aku sendiri, satu lagu akhir-akhir ini yang emang jadi soundtrack banget di kehidupanku adalah The Kick Raya gitu. Gak tahu aja, kayak lagi harmoni aja, teman berdua. Kalau kamu apa nih? Dan bisa langsung di spill beserta alasannya. Kayak aku tadi kan The Kick dengan Raya, karena lagi harmoni-harmoninya banget gitu. Kalau misalkan ada lagu-lagu lain dan beserta alasannya, bisa langsung di spill aja di Instagram kita di @bro2rysby atau di WhatsApp di 0819896952 atau di aplikasi RR Digital. Mau telepon langsung juga Sabi di WhatsApp atau di line telepon di 0315342353. Abis ini aku bacain lagu favorit kamu atau soundtrack kehidupan kamu akhir-akhir ini.

Vitamin Pro 2, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Jangan malam masih nemenin kamu teman-teman berdua dan ngomongin lagu-lagu yang jadi soundtrack kehidupan. Ini ada Jesse yang katanya sehari bekerja tanpa ada mengeluh ke siapapun, kayaknya Kunto Aji rehat adalah pilihan yang utama buat nemenin malamku. Oke, disiapin aja buat kamu yang mungkin lagi capek, yang lagi ngelamun di jalan gitu ya, menikmati macet, atau ya ngopi-ngopi tipis di pinggir jalan sambil dengerin Kunto Aji berdua dan mau diputerin lagi. Ini ada Kunto Aji, perwakilan dari si Jazzy berdua yang merasakan capek melawan dunia yang kejam ini. Terus ada Aditya juga, katanya minta sesi potretnya Ari Lesmana featuring dengan Enau karena soundtrack kehilangan banget bang, dan ini tuh jadi pelipur lara banget dan jadi pengingat bahwa mereka itu orang yang paling sempurna dan harus kita selalu ingat dan doakan. Ya benar banget, karena konteks dari sisi potret ini anak dan orang tua gitu ya, anak yang kehilangan orang tuanya teman berdua. Ya udah deh, kita rehat sejenak dengan Kunto Aji, habis itu kita masih sedih-sedihan lagi dengan sisi potret punyanya Aris Mana featuring Anau.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Kita lanjutin bacain lagu-lagu teman berdua yang mungkin jadi soundtrack banget gitu ya. Ada Nabila di WhatsApp juga, katanya lagi centil-centilnya dan pengen diputerin MMG main-main gua dari Nenggi Kilah. Juga udah disiapin karena ngerasa lucu banget gitu ya sama diri sendiri akhir-akhir ini. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain, masih di WhatsApp. Ada Ilham, katanya minta diputerin bara suara dengan Sementara teman berdua. Ya udah diputerin aja tanpa alasan, katanya pengen aja diputerin itu. Oke deh. Terus kita geser ke Instagram, ada Ardielas, katanya Salah Apaku dari Fajar Nur juga minta diputerin karena merupakan soundtracknya dia katanya. Oke, tiga lagu teman berdua udah aku siapin buat kamu semuanya. Kita centil-centilan dulu dengan Naikilah, Main-Main Gua.

Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Kita geser ke Instagram teman berdua. Ada Naila03 katanya capek untuk ngasih tahu orang lain versi terbaik dari dia, alias tapi bohong. Versi bohong terbaik versi dia maksudnya. Ribut banget ya. Di lagu Bernadia kita mereka ini berlebihan, tapi kali ini aku bakal ngasih tahu diri dia yang sebenarnya dan tidak ditutupin katanya. Oke. Kayaknya sakit banget ya si Naila ini. Tapi habis ini langsung aku puterin. Terus ada siapa lagi di sini? Irfan0350 juga udah joinan, katanya udah capek dengan cinta-cintaan, jadi masih memilih untuk enggak sama siapapun dan trauma dengan kejadian-kejadian kemarin. Dan ditaruh di The Massive, cinta ini membunuhku, juga langsung aku puterin habis ini teman berdua. Oke, dan buat teman berdua lainnya, buat kamu yang baru joinan mungkin atau barusan nimbrung gitu teman berdua, boleh banget masih ada kesempatan sampai nanti jam 11 malam. Gabungan aja di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 0819980952. Line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital 82. Kira-kira kasih satu lagu atau lagu apa yang menggambarkan dirimu sekarang, atau soundtrack kehidupan apa yang akhir ini relate sama kamu teman-teman 82.

teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Lanjutin lagi teman berdua, bacain musik-musik kamu. Excited banget teman berdua kalau misalkan disuruh milihin soundtrack kehidupannya di akhir-akhir ini. Mungkin lagi merasa gundah-gulana. Dua lagu yang menurut aku cukup menuju ke cinta-cintaan teman berdua. Ini ada siapa di sini? Coba kita bacain, ada Rozi. Katanya minta payung teduh menuju senja, karena menurut aku lagu ini aku ngasih ke seseorang gitu. Jadi si lagu payung teduh menuju senja ini ada seseorang yang ditaruh lah di lagu ini sama si Rozi berdua. Pasti momennya adalah pas kayak lagi sore-sore dengan someone itu, terus menikmati sore dengan camilan dan obrolan-obrolan tiada henti teman berdua. Itu tuh kayak kebayang banget, apalagi masuk ke bait tengahnya yang keroncong, wah itu the best dua-dua. Ya udah deh, ini juga udah aku siapin buat kamu, thank you banget. Terus ada Nanda juga, katanya berharap terlalu berlebihan, terus aku memutuskan untuk lantas saja dari Juicy Lucy juga langsung disiapin buat kamu temen berdua. Ya udah deh, dua lagu dulu udah aku siapin dan harus aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Sepertinya ada yang pingin lucu-lucuan dari Angga Sah. Ini minta Sal Priadi dengan foto kita blur teman berdua. Karena ngikutin di TikTok gitu ya. Memilih nama panggilan mesra. Kamu Blueberry dan aku Pastry. Oke. Ini kalau misalkan kamu dengerin sama pasangan kamu di mobil atau di rumah, kayaknya bakalan seru banget gitu ya. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Doni, katanya minta Utopia dengan Serpihan Hati gitu ya. Mengingatkan pada satu sinetron yang serigala-serigalaan katanya. Ya udah deh. Ya udah, langsung aja aku puterin buat kamu. Langsung ada Sal Priadi dengan foto kita blur, disusul Utopia dengan Serpihan Hati.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya

nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you yang udah ngirim lagu, dan semoga setelah diputerin soundtrack kehidupannya terwakilkan teman berdua. Tapi jangan khawatir, satu jam ke depan ada more music yang bakal nemenin kamu dengan musik-musik enak juga yang so pasti udah aku siapin buat kamu tentunya. So di sini aja di Produ FM, teman terbaik kamu. Mas Hani pamit, bye bye.

Berdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.
1: Psst, I see Debbie.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan kan? Sehat? Harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria dan jaga malam jangan galau malam-malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi nanti tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi ya. Buruan bangun, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, isok yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Teman Produa, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita gak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita gak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: 2002, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your mouth.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, sebanyak 1.537 orang anggota pramuka resmi dilepas oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Ribuan anggota pramuka itu bakal mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Ketua Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, Arum Sabil, dalam laporannya kepada Kepala Mabida Pramuka Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menjelaskan anggota yang berangkat menuju Jamnas 12 tahun 2026 terdiri dari pramuka penggalang, pramuka berkebutuhan khusus, pembina pramuka, dan pimpinan kontingen. Ia juga berharap dari Jawa Timur dapat mengantarkan tunas-tunas generasi pramuka masa depan menuju Bumi Perkemahan Cibubur dengan membawa kehormatan Jawa Timur. Ia juga meminta para anggota pramuka yang ikut dalam Jamnas 12 dengan rasa bangga karena berstatus sebagai duta terbaik Jawa Timur. Informasi yang kedua, suasana pusat perbelanjaan Grace Mall berubah lebih semarak ketika para peserta pemilihan Raka dan Raki 2026 dari 36 kabupaten atau kota se-Jawa Timur hadir menyapa pengunjung dalam tahapan preliminari. Kehadiran para finalis duta wisata itu sukses menciptakan interaksi hangat sekaligus menghibur masyarakat yang tengah berbelanja. Berbagai aktivitas digelar untuk mendekatkan peserta dengan pengunjung, mulai dari perkenalan, permainan interaktif, hingga ajakan mengenal potensi wisata, budaya, dan kekayaan daerah masing-masing. Tak sedikit pengunjung yang antusias mengabadikan momen bersama para finalis melalui foto dan video. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sosok Raka dan Raki sebagai generasi muda yang tidak hanya memiliki penampilan menarik, tetapi juga dibekali kemampuan komunikasi, wawasan budaya, serta kepedulian terhadap promosi pariwisata daerah. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang acara berlangsung. Anak-anak, remaja, hingga keluarga yang berada di RM Mall ikut larut menyapa para finalis. Informasi yang terakhir, Persebaya Surabaya menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5. Seusai kedua tim bermain imbang 1-1 hingga 120 menit pertandingan pada final yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Kamis 6 Agustus 2026 malam. Final berlangsung dalam tempo tinggi sejak awal laga. Persib Bandung sempat menguasai jalannya pertandingan, tetapi Persebaya tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Kesempatan pertama hadir melalui Yuran Fernandes pada menit ke-15, disusul peluang Francisco Rivera 2 menit kemudian. Tekanan bajul ijo akhirnya berbuah hasil pada menit ke-20.

0: Ketika Ramadan Sananta sukses menyelesaikan umpan Rahmat Irianto untuk membawa Persebaya unggul 1-0. Persib merespon dengan cepat, hanya 4 menit berselang situasi sepak pojok yang diawali umpan Luciano Kuaikokea menciptakan kemelut di depan gawang Persebaya. Presisio berhasil memanfaatkan bola liar untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama kami. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa jadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan masyarakat dan semangat juga untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan juga keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena kami akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2.

Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya aku umumkan Halo hanya satu lagu. Kali ini datang dari musisi Sigrid. Teman Pro 2, kamu pasti sudah mengenal ya musisi ini, dan juga lagu-lagunya super enak. Aku udah kasih 3 pilihan, 3 option ya. Yang pertama judulnya The Hype, yang kedua Has Baby Hari Slowly, dan yang ketiga adalah Sucker Punch. Jadi buat kamu teman berdua tinggal pilih 3 lagu ini, mana yang kamu paling suka. Kamu voting loh ya di Instagramnya @pro2rrisby. Dan tentunya voting terbanyak bakal aku puterin lagunya jam 8 pagi nanti. Aku ulang lagi ya, musisinya dari Sigrid dengan judulnya yang pertama lagu The Hype, yang kedua dengan judulnya Has Baby Hari Slowly, dan yang ketiga adalah Sucker Punch. Jadi kamu tinggal pilih aja 3 lagu ini dari musisi Sigrid. Voting terbanyak bakal aku puter lagunya di jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung voting sekarang juga.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05,2 Pro Loro FM.

Sama Pro 2 tentunya di sela-sela aku puterin lagu yang super enak. Aku juga punya informasi terupdate buat kamu semuanya. Untuk menemani pagi kamu ya kan, apapun aktivitas kamu, entah itu sedang berolahraga atau mungkin sedang minum kopi, minum teh, apapun aktivitas kamu, Pro 2 FM bakal selalu setia temenin kamu ya. Lalu aku juga punya kabar terbaru, kali ini datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, BPBD Jatim, yang mengupayakan armada helikopter waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla kawasan Bromo, dan dapat beroperasi Jumat ya 7 Agustus 2026 hari ini, teman Pro 2. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jatim, itu mengatakan helikopter tersebut telah diberangkatkan dari Pontianak pada Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan namun perjalanan helikopter tersebut dilakukan secara bertahap karena harus mengisi bahan bakar di sejumlah titik. Dan sambil menunggu kedatangan helikopter, BPBD Jatim bersama tim gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman melalui jalur darat. Selain menerjunkan personel di lapangan, pemantauan dan penanganan kebakaran di Bromo itu juga dibantu menggunakan drone air milik BPBD. Berdasarkan pantauan terakhir petugas ya, Gatot itu menyebut juga tim gabungan terus melakukan proses pemadaman di sejumlah area. Potensi api belum sepenuhnya padam sebab masih terlihat kepulan asap di beberapa titik. Gatot juga mengatakan dampak kebakaran di kawasan Bromo ini meluas hingga 80 hektar. Oleh sebab itu, bantuan helikopter waterbombing diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas. Gitu teman Pro 2 ya, kita doakan bersama-sama ya, semoga karhutla ini cepat padam ya teman Pro 2, dan tidak semakin meluas lagi. Semoga cepat selesai teman Pro 2. Dan kita juga doakan hal seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Dan tentunya setelah informasi ini aku bakal balik lagi dengan informasi seputar lalu lintas dan cuaca. Jadi buat kamu yang penasaran, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Are Surabaya karo Pro 2.